0: Gali lagi logi.
1: Ran, Sukri tuh lirikin kamu dari tadi. Jangan-jangan doi naksir kamu, Ran.
2: Apaan sih, Wit? Sudah aku.
0: Amit.
1: Getok dong palanya.
2: Gak ngapain juga pakai digetok pala segala.
1: Katanya tadi amit-amit. Gini ya, Ran. Kebiasaan mengucapkan kata amit-amit ketika mendengar sesuatu yang dianggap tidak diinginkan atau membawa sial adalah praktik yang banyak ditemui dalam budaya Indonesia. Kebiasaan ini juga sering disertai dengan gestur tertentu, seperti mengetuk meja atau kepala. Secara harfiah, dalam bahasa Jawa, kata amit berarti permisi. Ini adalah bentuk sopan santun yang digunakan untuk meminta izin atau menghindari sesuatu dengan penuh hormat. Namun, dalam konteks kebiasaan sehari-hari, terutama ketika mendengar sesuatu hal yang buruk atau sial, amit-amit digunakan sebagai ungkapan untuk menolak bala atau

0: Ini sebagai kebiasaan saja atau bahkan sekedar lucu-lucuan tanpa makna mendalam. Begitu, Ren. Apa-apaan nih malah getok kepala aku?
1: Cuma mau cek aja kok, ada pikiran negatif.

terjadinya interaksi antara musisi dan penikmat musik sebagai suatu komunitas. Sayangnya, saat ini skena memiliki arti yang negatif karena dianggap sebagai sekumpulan pecinta musik yang mengkritik musik lainnya yang dianggap beda dengan mereka. Hingga

awalnya mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak dan. Dengan keran saat tidak dan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

Kedua, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, dibalik bola, di ball man versus machine, dan masih

Jadi, kalau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Tahukah Anda, Piala Dunia FIFA 2026 hadir dengan berbagai perubahan besar. Untuk pertama, turnamen ini akan digelar di negara sekaligus Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Jumlah peserta pun bertambah menjadi 48 tim, membuat persaingan semakin luas dan menarik dengan total pertandingan yang lebih banyak dan durasi yang lebih panjang. Edisi Piala Dunia FIFA 2026 dipastikan menjadi yang terbesar dalam sejarah. Berbeda formatnya, semakin meriah persaingannya, namun

Kesabaran teruji saat menunggu kereta api melintas. Namun keselamatan kita dan orang lain lebih penting daripada sekedar terburu-buru.

0: 105,1 Pro 2 FM teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, aku kerungu loh salammu, temen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info lowongan karaj RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

Ikan hidup di habitat yang dikelilingi oleh air. Tapi apakah mereka bisa merasa haus dan bagaimana cara mereka minum? Jawabnya, ikan pun juga minum. Seberapa banyak air yang diminum oleh ikan bergantung pada seberapa asin lingkungan air tempat mereka hidup. Ikan minum lewat mulut dan juga menyerap air melalui kulit dan insang mereka dengan proses yang dinamakan osmosis. Ikan laut berusaha mendapatkan air dengan cara minum dari air laut tetapi harus menyingkirkan garamnya. Untuk melakukan ini, ikan punya sel khusus di dalam insang yang disebut sel klorida. Sel ini bertindak sebagai pompa yang aktif memompa garam keluar dari tubuh mereka. Jadi, meskipun ikan hidup di dalam air, ternyata mereka tetap butuh untuk minum.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Méliès, William K.L. Dickson, dan Auguste, dan Louis Lumière. Louis Le Prince merupakan penemu Prancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.

Indonesia adalah negara yang memiliki beragam budaya dari daerahnya masing-masing. Negara yang kaya akan bahasa, tradisi, suku, ras, dan agama. Seperti semboyan negara ini, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Sebagai generasi muda, sudah seharusnya kita tetap melestarikan budaya daerah yang kita punyai. Melalui mengenal dan mempelajari budaya daerah, menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya daerah, tidak mudah terpengaruh oleh budaya asing, serta memanfaatkan teknologi yang ada untuk memperkenalkan budaya daerah ke ranah internasional.

sesuatu yang beda dan seru di Piala Dunia 2026 tahun ini. Kalau biasanya nih, turnamen tuh cuma punya satu maskot, kali ini ada 3 maskot sekaligus, masing-masing dari negara tuan rumah. Dari Kanada, ada Maple Simus, simbol kekuatan dan keramahan khas negeri salju. Dari Meksiko, muncul Zayu si Jaguar, lambang kelincahan, keberanian, dan semangat yang gak pernah padam. Terus, dari Amerika Serikat, ada Clutch si Bald Eagle, ikon kebanggaan dan ketangguhan. Ketiganya gak cuma nunjukin identitas negaranya masing-masing, tapi juga ngajak penonton buat ngerasain keberagaman budaya dan semangat persahabatan antar negara. Kehadiran mereka bikin turnamen lebih berwarna loh, lebih ceria, dan pastinya semangat kompetisinya terasa lebih hidup dibanding

Tahukah kamu bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.

0: Ish, aku lagi yang dipencet.
1: Ya elah, masih seringan aku kali ah.
2: Menurut laman Reader's Digest, setelah menganalisis 240 ribu entry di Concise Oxford English Dictionary, huruf E muncul 11% dari semua kosakata umum dalam bahasa Inggris. Sementara itu, di posisi kedua diisi oleh huruf A yang ditemukan sebanyak 8% dari semua kosakata. Jadi, bisa dipastikan kalau huruf A dan E jadi huruf terpopuler karena paling sering digunakan.

Siapa nih yang seneng banget chattingan sama doi pakai emoji? Mau itu lagi senang, ngambek, sedih, bahkan lagi kangen. Cie. Komunikasi melalui berbagai media elektronik seperti ponsel atau komputer tentu beda dengan komunikasi biasanya. Gaya bahasa dengan menggunakan isyarat tubuh atau nada bicara tentu nggak bisa diterjemahkan lewat teks pesan. Akhirnya lahirlah emoji untuk menyampaikan makna tersirat melalui pesan digital. Tapi pernah nggak sih kamu bertanya-tanya, kenapa ya warna kuning dipilih sebagai warna dari emoji? Ternyata, emoji berasal dari negeri Sakura, Jepang pada tahun 1997. Set pertama yang diluncurkan berisi 90 emoji yang kemudian ditambahkan pada Unicode standar hingga saat ini. Warna kuning dianggap memiliki warna yang bisa kontras dengan warna lainnya. Selain itu, agar ekspresi dari emoji terlihat jelas. Warna kuning juga memiliki karakter gembira, terang, dan cerah. Kuning melambangkan kegembiraan dan humor. Sekarang tahu kan?

0: Oh, jadi kamu yang banyak merugikan dan membuat warga resah. Nama?
1: Pinjaman online ilegal, Pak.
0: Alamat?
1: Enggak jelas, Pak.
0: Situs resmi atau aplikasi mobile?
1: Enggak ada juga, Pak.
0: Terdaftar di OJK?
1: Ya, kalau itu udah pasti enggak dong, Pak.
0: Kok malah bangga kamu?
1: Maaf, Pak.
0: Kenapa orang-orang banyak terjebak sama kamu? Padahal kamu gak jelas gini.
1: Mereka lagi butuh duit, Pak. Jadi gak teliti. Gak mau cari tahu lebih banyak sebelum memutuskan. Yang penting dana cepet cair. Padahal setelah itu mereka juga yang susah. Kalau saya kan cuma berusaha, Pak.
0: Sudah berapa banyak yang jadi korban kamu?
1: Sudah gak kehitung, Pak. Yang masih hidup banyak. Yang mengakhiri hidup juga banyak.
2: Cari tahu dan pelajari lebih dulu sebelum menyesal kemudian.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Moon Chen tampil menentukan. Ia kembali menjadi pembeda dan menggagalkan kejutan bersejarah Kongo. Momen besar selalu melahirkan sosok penentu kemenangan. Pepatah itu kembali terbukti dalam pertandingan yang penuh tekanan di Stadion Atlanta Rabu 1 Juli.

di Stadion Boston. 30 Juni menjadi penampilan terakhir Neuer sebagai timnas Jerman. Sayangnya hasil akhir pertandingan tersebut juga kurang baik, di mana Paraguay menang 4-3 lewat drama adu penalti. Informasi selanjutnya, hasil Piala Dunia 2026, Tielemans mengubur mimpi Senegal Belgia ke 16 besar. Timnas Belgia akhirnya memastikan tiket ke 16 besar sepak bola Piala Dunia 2026. Kamis dini hari 2 Juli 2026, Belgia sukses menutup pertandingan dengan kemenangan 3-2 di Stadion Seattle, Amerika Serikat. Demikian info Pro 2 di sore ini, teman Pro 2.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Masih menemani teman Pro 2 di sore ini di frekuensi 96,3 MHz, Pro 2 teman terbaik kamu, dan bersama saya Miki yang hadir menemani teman Pro 2 dan tentunya menemani teman Pro 2 dengan informasi dan juga musik ya teman Pro 2 di hari ini. Dan tentunya bagaimana nih kabar dan aktivitas kamu teman Pro 2 di hari ini? Semoga kamu baik-baik saja dan semangat selalu ya teman Pro 2 di hari ini. Dan buat kamu yang mungkin lagi lembur ya, jangan lupa makan siang ya teman Pro 2, atau istirahat makan ya teman Pro 2.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Mike, ini aku nih yang tadi online main bareng. Makasih ya, aku jadi bisa naik level tadi. Rumah kamu di mana? Wah, deket dong. Sekitar 3 kilo itu dari rumahku. Kita main lagi yuk di rumahku. Internetnya lebih cepat loh. Mereka kerja. Aku sendiri kok. Kamu kelas berapa, Mai? Oh, masih kelas 5 SD. Sama kalau gitu. Aku juga. Oh ya, nama aku Putri. Panggil aja Puput.

0: Sekarang aku udah nginjek kepala dua, tapi belum sukses, belum punya mobil, belum punya rumah, belum bisa bahagiain orang tua, mana belum lulus lagi. Bentar, tadi temen aku tiba-tiba jutek, kayaknya aku ada salah ya ke dia. Kalau nanti aku gak bisa survive di kehidupan, gimana ya? Aku bakal dapet jodoh gak ya?
1: Stop overthinking. Karena overthinking dapat mencegah berpikir positif dan produktif. Bisa mempengaruhi pola tidur dan nafsu makan. Mengurangi rasa percaya diri, bahkan memicu kecemasan dan depresi. Atasi overthinking dengan kurangi penggunaan media sosial yang memicu

Apakah di antara kamu ada yang saat ini sedang merasa sedih? Ya, sampai menangis. Wajar jika air mata muncul saat kita merasakan beberapa emosi, seperti sedih dan juga bahagia. Ada beberapa ahli yang menyebutkan bahwa dua jenis air mata ini tidak sama dan memiliki beberapa perbedaan. Hal yang menjadi pembeda antara air mata sedih dan bahagia adalah emosi yang dimunculkan. Dan ternyata, dua jenis air mata ini memiliki kandungan yang hampir mirip. Dalam sebuah penelitian, air mata memiliki struktur mikroskopis yang unik. Struktur ini tentu hanya bisa dilihat melalui mikroskop. Air mata sedih atau bahagia yang disebut dengan air mata emosi biasanya akan dipengaruhi oleh beberapa kandungan kimia. Pada air mata emosi, akan ada kandungan garam dan protein hormon, yaitu leucin and kepalin. Hormon tersebut memiliki kemampuan untuk menghilangkan rasa sakit alami yang disebabkan stres. Bahkan, air mata juga disebut sebagai suatu kompleks dan penting pada manusia.

0: Oke, teman pro dua lagu dari Justin Bieber ya, featuring Boys to Men ya, Falala ya teman pro dua. Dan tentunya masih menemani teman pro dua ya di sore ini. Dan tentunya masih menemani teman pro dua dengan musik dan juga informasi ya teman pro dua. Ya nanti teman pro 2 jangan lewatkan ya, ada program yang tentunya ini akan kembali dihadirkan ya teman pro 2 di pro 2 teman terbaik kamu. Ini nanti di pukul 6 sore ya teman pro 2 sampai nanti jam 7 itu ada program launching ya teman pro 2, program launching program nasional ya teman pro 2. Jadi ini ada program nasional pro 2 English ya, pro 2 English corner teman pro 2. Jadi ini untuk kedepannya nanti ada acara di pro 2 nih tentang pro 2 English corner ya teman pro 2. Jadi nanti seperti bagaimana nanti teman pro 2 bisa ikut nanti di pukul 6 ya sampai pukul 7 teman pro 2. Oke teman pro 2, sebelum kembali lagi ya ke lagu-lagu yang lain teman pro 2 di sore hari ini, di sore ceria, kita bahas sedikit ya teman pro 2 tentang lagu dari Justin Bieber ya, yang tadi sudah ada ya. Jadi lagu dari Justin Bieber featuring Boys to Men ya teman pro 2, yang tentunya sudah hadir ya. Pasti kamu teman pro 2 ya, salah satu penggemar atau salah dua yang pastinya nih lagu-lagu Justin Bieber ya. Kalau pada masanya tuh, pada masanya ya pokoknya dulu-dulu tuh lagu-lagunya tuh bagus ya teman pro 2. Yang pastinya nih teman pro 2 juga sering sekali mendengarkan ya untuk lagu-lagu dari Justin Bieber ini ya teman pro 2. Nah ini lagu dari Justin Bieber ya, featuring Boys to Men ya. Jadi Falala adalah salah satu lagu Natal ya yang ikonik dari Justin Bieber yang dirilis pada tahun 2011. Ini lagunya sudah lama ya. Jadi lagu ini merupakan bagian dari album Natal pertamanya yang sangat sukses, jadi Under the Mistletoe. Yang membuat lagu ini sangat spesial adalah kolaborasinya dengan grup R&B legendaris ya, Boys to Men ya. Ternyata nih jadi perbedaan suara pop Justin yang saat itu masih remaja dengan harmonisasi vokal acapella khas Boys to Men menghasilkan sebuah lagu yang terasa hangat ya, smooth dan juga penuh nuansa R&B klasik ya teman pro 2. Jadi makna dari lagu ini berbeda dengan lagu tradisional yang fokus pada suasana musim dingin atau liburan ya. Jadi Falala adalah lagu cinta berlatar belakang Natal ya. Jadi liriknya menceritakan tentang seorang yang merasa detak jantungnya berbunyi Falala seperti senandung lagu Natal. Jadi setiap kali ia memikirkan atau berada di dekat orang yang dicintainya. Wah. Jadi ini lagu ini ya, atau makna dari lagu ini berkas Natal ya, berkas ya, bukan berkas yang kita kumpul bukan ya, tapi kasnya ya teman pro 2. Jadi lagu ini adalah lagu cinta ya yang berlatar belakang Natal. Oke oke. Jadi ini menceritakan tentang seseorang yang merasa detak jantungnya berbunyi Falala seperti senandung lagu Natal ya. Oke oke. Oke teman pro 2, yang pastinya nih masih menemani teman pro 2 di sore hari ini, di sore cerianya pro 2 tentunya.
1: Aduh, donatku jatuh. Ambil lagi gak ya? Tapi belum 5 menit, sayang kan?
2: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan, kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata, gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi Tapi orang barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Delson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.

0: Gas terus, gas terus.
1: Lo. Ini lo kendaraan langka yang harus dilindungi keberadaannya.
0: Belah, prep. Seumpama uji emisi paling yo gak lolos. Dan siap-siap aja bakal kena tilang. Uji emisi itu punya tujuan untuk mengetahui kondisi mesin kendaraan dengan mengecek emisi atau gas mesin yang dibuang ke udara. Kalau melebihi ambang batas, yo gak lolos. Uji emisi itu bermanfaat mengurangi polusi udara dan akhirnya meningkatkan kualitas udara. Makanya perlu dicek tuh. Diuji emisi minimal sekali dalam setahun. Ingat ya, jadi

0: Sekarang aku udah nginjek kepala dua, tapi belum sukses, belum punya mobil, belum punya rumah, belum bisa bahagiain orang tua, mana belum lulus lagi. Bentar, tadi temen aku tiba-tiba jutek, kayaknya aku ada salah ya ke dia. Kalau nanti aku gak bisa survive di kehidupan, gimana ya? Aku bakal dapet jodoh gak ya?
1: Stop overthinking. Karena overthinking dapat mencegah berpikir positif dan produktif. Bisa mempengaruhi pola tidur dan nafsu makan. Mengurangi rasa percaya diri, bahkan memicu kecemasan dan depresi. Atasi overthinking dengan kurangi penggunaan media sosial yang memicu terjadinya overthinking. Lakukan pola hidup sehat, relaksasi diri, dan latih.

0: ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
1: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
0: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
1: Tapi
0: Mager, harusnya anak muda itu makin

0: Oke, teman berdua ya, masih di Produa Teman Terbaik Kamu di FM ya. Waduh, ini lidah keselek terus ya. Di FM 96,3 MHz. Oke, teman berdua, dan masih menemani teman berdua di menit ketiga dari pukul 16. Dan tentunya kembali menemani teman berdua di sore hari ini di siarannya Produa ya. Dan tentunya kita akan membahas ya, ini kayaknya topiknya sudah-sudah ada ya teman berdua, sudah-sudah ada. Maksudnya masih tentang euforia Piala Dunia teman berdua. Jadi kita bahasnya tuh seputar Piala Dunia. Menu teman berdua nih wes, ini versi teman berdua ya. Kira-kira nih menu teman berdua, siapa yang nanti akan menjadi juara ya di Piala Dunia nih tahun ini ya, menurut prediksi teman berdua ya. Versi kamu kira-kira siapa nih ya yang bisa masuk di menjadi juara ya? Mungkin ini bisa menjadi salah satu nanti ya, apa namanya, tebak ya, tebak pemenang Piala Dunia di 2026 nih kira-kira siapa yang menurut teman berdua. Siapa tahu pas ini kan masih 32 besar ya, belum 16 besar juga, belum perempat final. Tapi ya setidaknya nih kira-kira menurut teman berdua, apakah negara-negara yang sudah masuk di 32 besar dan nanti masuk di 16 besar dan sebagainya dan seterusnya ya. Kira-kira ini menurut teman berdua, siapakah tim yang akan menang di Piala Dunia? Apakah Brasil, Argentina, atau negara-negara yang lain? Alasan kamu memilih negara itu kira-kira seperti apa nih teman berdua? Jadi bisa menjadi pemenang ya Piala Dunia karena apa menurut pengamatan teman berdua ya, wes. Jadi langsung aja nih teman berdua bisa bergabung di WA-nya Produa di 08114828424 ya teman Produa, sampai jam 5. Jadi kita karena masih euforia ya Piala Dunia, jadi kira-kira nih teman Produa, versi teman Produa kira-kira ini siapa yang nanti akan masuk ya, walaupun masih di 32 besar, tapi prediksi teman Produa yang bisa menjadi pemenang Piala Dunia, siapa tahu prediksi kamu benar, wes.
1: Teman Produa, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, dibalik bola, Gibol Man vs Machine, dan

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
2: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
3: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000, tolong bayarin ya.
2: Oke bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga. Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
3: Ngapa Win? Belum siap ngitungnya.
2: Cobalah tolongin dulu kawan Koni, susah kali ngitungnya.
3: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
2: Bukannya gak bisa Win, agak susah aja nih angka-angkanya.
3: Alasan, makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI kan jadi susah mikir.

0: Bukan itu.
1: Jangan-jangan sudah ada yang punya.
2: Ada tamu kita suguh. Jangan sampai kopinya jatuh. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh.
0: Mantap.
3: Terkadang lucu, terkadang gemesin, terkadang gregetin. Pendengar, oh pendengar. Apresiasi setinggi-tingginya untuk seluruh pendengar radio di seluruh Indonesia.

0: Esti, ada apa rame-rame di sana?
1: Oh, itu. Katanya lagi ada pembagian bantuan.
0: Ih, kok gak ikut kau ke sana? Yuklah ke sana kita.
1: Enggak lah. Aku rasa ya, masih banyak saudara-saudara kita yang lebih layak mendapatkannya.
0: Iya, Ti. Bantuan sosial kan diberikan untuk orang-orang yang benar membutuhkan, bukan untuk orang-orang mampu kayak kita.
1: Iya, makanya gak usah. Yuk pergi aja kita, yuk belanja.

di sore cerianya Pro 2 ya teman Pro 2. Sebelum kita lanjutkan lagu dari Elektron 451 Cinta, yang pastinya kita masih di topik kita ya di sore hari ini ya. Dan buat teman Pro 2 yang mau gabung, mau komentar, silakan ya teman Pro 2. Topiknya tuh seputar tentang Piala Dunia ya teman Pro 2. Jadi menurut prediksi teman Pro 2 nih ya, prediksi teman Pro 2, kira-kira nih siapa yang akan masuk atau juara Piala Dunia ya, menurut teman Pro 2 nih. Dilihat dari mungkin teman Pro 2 melihat dari mulai permainan dari babak penyisihan sampai di 32 besar, dan saat ini kan masih di 32 besar ya, belum masuk 16 dan selanjutnya. Dan menurut prediksi teman Pro 2 nih, kira-kira siapa yang akan masuk di final atau menjadi juara nih teman Pro 2. Jadi menurut pantauan teman Pro 2 ya, dari permainan dan sebagainya, kira-kira nih tim mana nih teman Pro 2. Langsung saja teman Pro 2 yang mau gabung 0811 48 2842 ya teman Pro 2.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman. Bersih-bersih

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telepon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah? Udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.
3: Produa.
4: Because I'm trying to do the best I can, and they can't find something to satisfy me. Look.

0: Pintu teater satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh, Yang. Tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan. Udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang...

0: Ih, kenapa bro? Sibuk amat kayaknya dah.
1: Ini bro, lagi nyetak skripsi gak kelar-kelar. Dari tadi salah mulu. Harus ngulang lagi deh.
0: Wah, boros kertas tuh.
1: Lah, kertas aku yang beli. Mau diapain ya terserah aku dong.
0: Iya, tapi pohonnya kan bukan punya kamu.
2: Teman Pro 2, menghemat 1 ton kertas sama dengan kita menghemat 13 batang pohon besar. Lindungi kelestarian pohon dengan hemat penggunaan kertas.

0: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya 1, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita nggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?

0: Ini adalah cerita mereka yang pernah terkena narkoba.
1: Ya, kuliah gagal, gak lulus juga jadinya. Terus sering bentak-bentak orang tua juga. Intinya satu deh, hancur banget waktu itu.
2: Awalnya nyoba-nyoba, tapi kebablasan. Aku makin narkoba, abis itu kerjaan hilang. Terus sahabatku yang sering ada buat aku juga jauh sama aku.
3: Ya, jelas pergaulan sih. Tapi ya gara-gara narkoba itu, saya merasa banyak kehilangan kesempatan di masa depan.
1: Habis itu disuruh rehabilitasi 6 bulan sih. Alhamdulillah sekarang udah bisa hidup tanpa narkoba.
2: Wah, dendam. Sampai sekarang aku dendam sama masa laluku. Tapi keluarga aku yang selalu nguatin.
3: Pokoknya jangan pernah mendekati apalagi mencoba pakai narkoba.
4: Saat itu semua udah siap. Keluarga deket sampai keluarga jauh, semua juga udah kita undang. Tapi seminggu sebelum acara, semua batal. Calonku overdosis, meninggal karena narkoba.
0: Setelah mendengar pengalaman mereka, kamu rela hidupmu terpuruk akibat narkoba.

Masih di siarannya Pro 2 di sore hari ini di menit ke-48 ya, dari pukul 4 teman Pro 2. Dan tentunya masih membahas seputar dunia sepak bola ya, kali ini tentang dunia sepak bola dan di event Piala Dunia 2026 ya. Jadi menurut prediksi teman Pro 2 nih, kira-kira menurut teman Pro 2, prediksi kamu negara mana nih yang kira-kira nih akan masuk di Piala Dunia 2026 teman Pro 2, jadi juara ya. Jadi menurut versi teman Pro 2 dari penglihatan, maksudnya dari teman Pro 2 selama ini mungkin nonton bola, kira-kira ya mungkin tim kamu atau tim ya negara yang kamu pilih ya, kira-kira nih menurut teman Pro 2 dari pantauan teman Pro 2, kira-kira siapa nih teman Pro 2 yang akan memenangkan Piala Dunia di tahun ini. Langsung aja buat teman Pro 2 yang mau berkomentar alasannya kenapa menurut teman Pro 2 memilih negara itu, langsung aja nih teman Pro 2 yang di 0811 48 2842.

Piala Dunia adalah ajang sepak bola paling bergengsi, di mana negara-negara terbaik saling bertarung. Turnamen ini cuma digelar tiap 4 tahun loh, jadi selalu dinanti oleh para penggemar bola. Tahun 2026 ini, Piala Dunia bakal berlangsung dari 11 Juni sampai 19 Juli di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Serunya nih, ini tuh pertama kalinya diikuti 48 tim, jadi pertandingannya pasti lebih ketat dan menegangkan. Selain pertandingan seru, Piala Dunia 2026 juga jadi momen untuk mempererat persatuan dan sportivitas antar negara. Yuk dukung tim favorit kita dengan semangat fair play dan

0: Hari ini capek banget. Kerjaan numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Mau coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh, aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.

0: biasa.
1: Oke, teman berdua sampai di sini ya. Kita membahas seputar tentang kira-kira ini menurut teman berdua siapa yang akan menjadi pemenang Piala Dunia ya menurut pengamatan teman berdua. Tapi ya pastinya nanti kita ikuti aja ya. Masing-masing punya prediksi kira-kira siapa yang akan menang di Piala Dunia menjadi juaranya ya teman berdua. Oke teman berdua, dan tentunya masih menemani teman berdua di sore hari ini sampai nanti jam 6 ya, sebelum nanti kita akan ikuti siaran Pro 2 Corner ya, atau launching siaran Pro 2 English Corner ya teman Pro 2. Jadi ini akan launching ya, jadi nanti kedepannya acara ini akan hadir ya teman Pro 2. Nah jadi program ini RRI English Corner bukan sekedar program edukasi atau tempat belajar bahasa Inggris konvensional ya. Jadi program ini dirancang sebagai gerakan nasional berani berbahasa Inggris. Jadi untuk menghubungkan anak muda Indonesia dari Sabang sampai Merauke melalui ekosistem radio, platform digital dan aktivasi komunitas agar mereka mampu tampil percaya diri dan unggul di level internasional ya teman berdua. Jadi itu seperti itu ya latar belakang dari gerakan nasional di mana dibuat acara RRI English Corner ya. Dan ini lebih ke Pro 2 ya, anak-anak muda teman Pro 2. Dan bagaimana nantinya teman Pro 2 jangan lewatkan ya, di jam 6 sore ya sampai jam 7 ya. Jadi situ launching ya teman Pro 2, dan dirilai di Pro 2 seluruh Indonesia. Oke teman Pro 2, masih di euforia seputar Piala Dunia ya teman Pro 2. Dan tentunya, tapi ini bukan membahas soal Piala Dunia ya, tapi pemain ya di Piala Dunia, dan bukan asing lagi ya teman Pro 2. Dan mungkin teman Pro 2 yang suka dengan nonton bola atau sering nonton bola pasti tahu ya teman Pro 2. Jadi ada hal yang menarik ya teman Pro 2. Jadi Lionel Messi ya, ini tentang Lionel Messi, tapi ini bukan tentang sepak bola teman Pro 2. Jadi ini Lionel Messi muncul di trailer terbaru Spider-Man Brand New Day ya. Waduh. Jadi ternyata Spider-Man main film, Spider-Man main film. Ternyata pemain bola ya yang terkenal dan menjadi pemain bintang ini ternyata nampak ya di film Spider-Man teman Pro 2. Jadi Lionel Messi membuat kejutan di trailer terbaru Spider-Man Brand New Day. Jadi bintang sepak bola asal Argentina itu muncul bersama Tom Holland dalam video promosi yang dirilis pada Piala Dunia 2026 masih berlangsung. Jadi trailer singkat itu dibuka dengan Peter Parker yang diperankan Tom Holland sedang duduk di sebuah kafe sambil menelpon. Suasana santai itu langsung berubah ketika Messi tiba-tiba masuk ke dalam kafe dan membuat Peter kaget dan heran. Jadi Peter yang langsung sadar kalau sosok di depannya adalah salah satu pesepak bola paling terkenal di dunia pun menyapanya dengan antusias. Saat ditanya kenapa datang, Messi cuma menjawab singkat Spider-Man sambil mengangkat ponselnya. Di layar ponsel itu terlihat Spider Tracker, fitur yang sebelumnya diperkenalkan untuk melacak keberadaan Spider-Man. Melihat itu, Peter buru-buru pergi untuk berganti kostum dan kembali sebagai Spider-Man untuk memenuhi keinginan Messi bertemu sang pahlawan. Bagian yang paling mencuri perhatian muncul di akhir trailer saat Spider-Man dan Messi terlihat berayun bersama melintasi gedung-gedung di Manhattan. Adegan ini langsung jadi sorotan karena mempertemukan ikon sepak bola dunia dengan salah satu karakter superhero kecintaan penggemar Marvel. Jadi kemunculan Messi sendiri jadi bagian dari strategi promosi ya menjelang perilisan Spider-Man Brand New Day. Film ini dijadwalkan rilis di bioskop pada 31 Juli 2026. Meski begitu, cuplikan tersebut kemungkinan besar hanya dibuat untuk kebutuhan promosi semata. Oke. Ini saya juga kira Messi main film ya, ternyata promosi ya teman Pro 2, atau promosi di trailernya. Nah, Lionel Messi tidak benar-benar akan masuk di alur utama film. Jadi sebelumnya Marvel Studio juga sudah merilis trailer resmi yang memperlihatkan kehadiran Hulk dalam film ini. Trailer tersebut juga memberi petunjuk soal karakter misterius yang diperankan Sadie Sink. Nah, film ketiga dari Spider-Man versi Tom Holland ini dipastikan membawa alur cerita yang lebih gelap tentang perjuangan Peter Parker di dunia yang tidak mengenalnya. Dalam cuplikan trailer lainnya, mata Peter Parker terlihat hitam legam dan mulai kehilangan kendali atas kekuatannya. Nah, teman berdua ternyata ya. Ternyata Lionel Messi bukan main ya, main dalam film Spider-Man, tetapi hanya berupa promosi ya teman berdua di trailer Spider-Man ini. Waduh. Awalnya pikir Spider-Man, pikirnya tuh Messi juga main ya dalam film ini ya teman berdua. Ternyata bukan ya teman berdua. Oke, tapi yang pastinya nih penasaran juga ya lihat trailernya ya. Bisa-bisa kita terkecoh juga ya kalau tidak melihat informasinya lebih jelas. Tadi saya juga terkecoh ya, tapi akhirnya sudah mendapatkan jawabannya teman berdua. Oke teman berdua, masih menemani teman berdua di sore ini tentunya.
0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, yang telepon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
2: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah? Udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
3: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.

Apakah di antara kamu ada yang saat ini sedang merasa sedih? Ya, sampai menangis. Wajar jika air mata muncul saat kita merasakan beberapa emosi, seperti sedih dan juga bahagia. Ada beberapa ahli yang menyebutkan bahwa dua jenis air mata ini tidak sama dan memiliki beberapa perbedaan. Hal yang menjadi pembeda antara air mata sedih dan bahagia adalah emosi yang dimunculkan. Dan ternyata, dua jenis air mata ini memiliki kandungan yang hampir mirip. Dalam sebuah penelitian, air mata memiliki struktur mikroskopis yang unik. Struktur ini tentu hanya bisa dilihat melalui mikroskop. Air mata sedih atau bahagia yang disebut dengan air mata emosi biasanya akan dipengaruhi oleh beberapa kandungan kimia. Pada air mata emosi, akan ada kandungan garam dan protein hormon, yaitu leucin and kepalin. Hormon tersebut memiliki kemampuan untuk menghilangkan rasa sakit alami yang disebabkan stres. Bahkan, air mata juga disebut sebagai suatu kompleks dan penting pada manusia.

Kata viral yang sering kita dengar memiliki makna, yaitu konten yang menyebar dengan cepat di internet. Biasanya konten viral menarik perhatian karena sifatnya yang unik, lucu, mengharukan, kontroversial, atau memiliki elemen yang memicu emosi atau kejutan. Sebenarnya istilah viral berasal dari ilmu kedokteran. Istilah viral dalam konteks medis merujuk pada penyebaran dan replikasi virus di dalam tubuh manusia atau organisme lainnya. Virus memiliki kemampuan untuk mereplikasi diri dan menyebar dengan cepat dari satu individu ke individu lainnya. Pada awal tahun 90-an, dengan semakin populernya penggunaan internet, istilah viral mulai digunakan dalam konteks yang lebih luas untuk menggambarkan konten yang menyebar secara cepat dan luas melalui jaringan online, mirip dengan cara virus menyebar di antara individu.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Oke, teman pada menit ke-36 ya, dari pukul 17 dan nanti di pukul 17.53 kita akan dengarkan kumandang asal maghrib untuk Perwamen dan sekitarnya. Dan nanti di pukul 6 kita akan gabung bersama Prodo Jakarta untuk mengikuti launching Pro 2 English Corner ya teman Pro 2.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masing-masing.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Pradolfi untuk mantan baik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, aku kerungu loh salammu, tombok kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggungin komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Oke, teman berdua, dan sudah waktunya kumandang azan maghrib untuk daerah Wamena dan sekitarnya. Kita langsung aja dengarkan kumandang azan maghrib untuk daerah Wamena dan sekitarnya.

0: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. Dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu mencegah
1: perbuatan teman terbaik kamu.
2: Oke, teman Pro 2 masih di Pro 2 teman terbaik kamu ya di FM 96,3 MHz. Dan khususnya buat kaum muslimin dan muslimat yang ada di Kota Madinah dan sekitarnya, selamat menjalankan sholat maghrib. Semoga amal ibadah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, teman Pro 2, dan kita menantikan ya untuk bergabung bersama Pro 2 Jakarta untuk mengikuti launching Pro 2 English Corner ya, teman Pro 2.

0: Oke, teman Pro2, langsung saja kita bergabung untuk mengikuti launching Pro2 English Corner, teman Pro2 dari Pro2 Jakarta.
1: Belajar bahasa Inggris itu lebih santai, lebih seru lagi, dan pastinya nggak bikin takut salah gitu, Fe.
2: Alright, but before we start, we have to introduce ourselves. Yeah.
1: Alright, sebelum perkenalkan, nama saya Edit.
2: And I'm Davi Prada, and welcome everybody to English Corner. So this is the place where English become fun, become practical, no pressure and no judgment. We're study together, just learning together.
1: Betul banget, karena di English Corner ini kita bakal ngobrol santai, belajar kosakata baru tentunya, latihan conversation yang mungkin sering kita pakai di daily life ya. Dan juga ngobrol bareng komunitas keren sampai nyanyi lagu menggunakan bahasa Inggris bareng. Pokoknya belajar Inggris, belajar bahasa Inggris itu sekarang gak harus di kelas doang.
2: Nah, yes, setuju banget sama Edit, because English is everywhere, in music, in movies, social media, travel, and even your future career, teman Pro2. So, ini juga disiarkan di Pro2 FM seluruh Indonesia ya.
1: Betul sekali ya. Dan kita juga sudah tersambung di Zoom. Yep. Ini dari teman-teman Pro2 seluruh Indonesia. Halo semuanya.
2: Selamat menikmati, enjoy the show. Zoom. Halo.
1: Halo.
2: Dan pastinya thank you so much yang sudah datang di hari ini, yes.
1: Alright. Oke. Kalau gitu kita langsung mulai aja kali ya, V. Kita akan masuk ke segmen yang pertama.
2: Wow. Apa segmen apa itu?
1: Kita punya segmen namanya adalah Word of the Day.
2: Yes, teman-teman, kita ada salah satu segmen,
1: yes,
2: called Word of the Day. Ini aku pengen ngajak juga buat teman-teman yang sudah datang on here ya, di tempat. Mm-hmm. Jadi kita ada beberapa word yang sebenarnya sering dipakai.
1: Betul.
2: Tapi biasanya penggunaannya sedikit salah.
1: Ah, itu
2: that's
1: dia.
2: That's alright, it's okay gitu.
1: Namanya
2: ya.
1: Namanya juga belajar kita ya.
2: That's right.
1: Benar. Jadi kita belajar sama-sama di Word of the Day hari ini.
2: Yes, okay. And the first word is... Jeng-jeng-jeng.
1: Oke, okay. Ada yang tahu bacanya apa?
2: Ada yang tahu? Ada yang tahu di belakang tahu? Mungkin? Bapak, ada yang bisa baca?
1: Ini apa? Delete ya?
2: Delete? Yang benar adalah delete.
1: Delete gitu ya. Yes. Jadi bukan delete, bukan apa lagi?
2: Biasa kita pakai delete ya.
1: Iya, pakai delete biasanya. Salah, delete ya.
2: Delete.
1: Alright.
2: Okay. Next. Word. Nah,
1: ini dia. Ini biasanya yang main sosial media pasti tahu kata-kata ini ya.
2: Iya, betul banget ya.
1: Ini bacanya archive kan, archive.
2: Archive?
1: Aduh.
2: Bener gak? Bener gak, teman-teman?
1: Salah. Yang bener apa dong?
2: Iya bener sih.
1: Betul, archive. Ada sih, tulisannya sih bener sih.
2: Archive, yes. Oke.
1: Okay, next.
2: Selanjutnya. Nah.
1: Ini dia.
2: Ini sebenarnya banyak dipakai.
1: Betul.
2: Tapi ini mungkin pronunciation-nya sedikit salah ya.
1: Bener, karena ini kata yang sering kan?
2: Yap, bener sih. Iya sering sih.
1: Iya kan? Bener.
2: Often.
1: Aduh, often.
2: Salah apa bener?
1: Salah bener, often.
2: Bener.
1: Salah. Ya?
2: Often.
1: Oven, betul. Itu yang betul ya.
2: Correct me if I'm wrong, yes?
1: Iya, cemiu.
2: Cemiu. Oke, next.
1: Next, selanjutnya. Oke, ini
2: yang suka absen.
1: Betul, kalau pagi datang ke kantor biasanya langsung finger.
2: That's wrong ya.
1: That's wrong, itu salah ya.
2: Kurang tepat,
1: betul.
2: Yang tepat adalah finger.
1: Finger,
2: yes.
1: Oke. Okay.
2: Ini sedikit dipisah ya.
1: Betul.
2: Terus, next word, emang ada apa lagi sih yang biasanya kita suka miss gitu ya? Aku juga suka miss.
1: Nah, betul.
2: Ini dia.
1: Aku juga miss.
2: Miss
1: you.
2: Aduh, kok ke gue. Fruit.
1: Oke. Okay. Fruit ya.
2: Yeah.
1: Jadi yang benar adalah fruit, bukan fruit.
2: Fruit.
1: Nah, kalau fruit itu yang lagi ramai sekarang.
2: Apa tuh?
1: Kalau goal fruit.
2: Fruit. Wow, wow, jokes Anda.
1: Aduh, maaf ya, maaf ya.
2: Yeah. Akhir bulan fruit suka habis.
1: Apa tuh?
2: Duit. Jauh, makin jauh.
1: Oke, jadi yang benar adalah fruit. Fruit.
2: Yeah. Yes.
1: Oke, lanjut.
2: Next word. And that's it. Oh, no, no. Nah, ini nih.
1: Ini dia.
2: Suka. Cucu cumber.
1: Salah.
2: Bukan, ya?
1: Salah. Cucumber.
2: Cucumber. Yang benar adalah cucumber.
1: Oke. Okay. Yang benar adalah cucumber.
2: Benar ya berarti ya dari teman-teman komunitas Inggris benar ya?
1: Benar ya? Oke. Okay. Takutnya kita salah. Nah,
2: nanti makanya kita ajak ngobrol juga.
1: Oh iya benar. Betul. Oke, okay, selanjutnya.
2: Karena kita sering salah juga ya ngomongnya.
1: Ah, ini dia ya.
2: Login.
1: Aduh, terlalu medok, Mas. Terlalu medok, Mas. Yang benar adalah?
2: Log in.
1: Log in.
2: Log in.
1: Betul ya?
2: Benar ya, log in ya.
1: Oke. Okay. Oke, okay. Sudah ya?
2: And that's all?
1: Oke. Okay.
2: Alright.
1: That's all ya, word of the day. Nah. Itu adalah beberapa contoh kata-kata yang mungkin sering kita gunakan di keseharian gitu ya.
2: Jadi makanya besok jangan lagi tuh, I want to finger.
1: Aduh, salah.
2: Salah.
1: Tak delete Mas fingermu. Oh, salah ya, bukan gitu ya, bukan yes. Gitu ya. Itu contoh yang salah.
2: Contoh yang salah. Jadi gak apa-apa, ini teman-teman kita saling belajar bersama yes. Juga ya.
1: Betul, kita hari ini akan seru-seruan, akan belajar dan masih banyak segmen selanjutnya nih. Nah, tapi.
2: Yes, karena biasanya bahasa Inggris itu juga bisa dipelajari dari mana aja ya.
1: Betul.
2: Ada dari musik, dari film. Makanya kita akan mempersembahkan salah satu performance.
1: Yes.
2: Ini dari salah satu penyanyi bintang radio. Radio star ya.
1: Yes. Karena dia juga akan membawakan theme song English Corner.
2: Wow.
1: Yang akan dibawakan oleh
2: Dava Radio Star.

0: salah satu cara kita juga bisa belajar bahasa Inggris ya.
1: Iya, biasanya ada lirik-lirik yang before kita gak tahu. Bener. Sekarang kita tahu searching-searching artinya apa ya.
0: Ah, itu.
1: Cara penyebutannya gimana ya.
0: Betul sekali.
1: Oh, kalau dari Google,
0: yes.
1: Viva La Vida ini reminds that success, power, and life can change at any moment.
0: Kata. Ooh.
1: Terus habis itu, it's about appreciating every opportunity and staying humble.
0: Ah, itu dia penting tuh, staying humble ya.
1: Yes.
0: Betul sekali.
1: Oke, jadi teman Pro 2 yang ada di seluruh dunia dan pastinya juga teman-teman yang ada di sini, kalau misalkan mau belajar bahasa Inggris juga bisa ternyata dari musik ya.
0: Betul.
1: Dari musik bahasa Jawa? Enggak.
0: Enggak dong, bahasa Inggris dong.
1: Itu jago bahasa Jawa nanti.
0: Betul, ya? Bahasanya beda itu ya.
1: Yeah.
0: Oke, selanjutnya kita punya sebuah games.
1: Game?
0: Kita bakal ngajak teman-teman semua di sini bermain games nih.
1: Main game, jadi kita ngajak lagi ke depan panggung nih?
0: Betul,
1: okay.
0: Kita panggil berapa ya? 4 orang kali ya.
1: 4 orang, ada yang berani?
0: Ada yang berani, silakan maju ke depan.
1: What's the prize?
0: Boleh, boleh, let's go, let's go. Langsung naik aja ke depan.
1: Ya udah sederet tuh deh. Coba satu.
0: Sebelahnya boleh.
1: Pede banget kamu nih.
0: Coba lagi. Mbak, ya boleh. Ya, 2. Oke, 4 ya.
1: Oke, tepuk tangan dulu semuanya dong. Woo! Namanya siapa, Kak?
2: Aku Novi.
1: Novi.
0: Novi.
1: Using English dong.
0: Alright.
2: My name is Novi.
1: Alright, thank you. Thank you so much. And the lovely lady right here, what's your name?
2: I am Aiska.
1: Aiska, all right. Your name and then the third lady here.
2: My name is Sahira.
1: Hello, Aira. And the last, Sahira.
0: Sahira.
1: You look a little bit like Billie Eilish.
0: Yoi.
1: Yeah.
0: Billie Eilish.
1: No, all right.
0: No.
1: Last participant, what's your name?
3: My name is Najwa.
1: Najwa. Okay. So what game are we going to play, Edit?
0: Alright, we're gonna play some game. Kita punya game, namanya adalah Sing the Answer.
1: Sing the Answer?
0: Yes.
1: Okay.
0: Jadi nanti kita punya pertanyaan, punya clue.
1: Clue.
0: Nah, teman-teman di sini boleh menjawab tapi dengan cara menyanyikan jawabannya.
1: Contoh-contoh ke gue dong.
0: Contoh?
1: Contoh-contoh.
0: Oke.
1: Okay. Contoh.
0: Aduh, suruh mikir kan.
1: Let's say the answer is Mike.
0: Mike, okay.
1: Mike, I am, there is a number 3 on a thing.
0: Yes.
1: And then the color is black.
0: All right.
1: And can make your voice louder.
0: Oh, wow.
1: And what am I? And then you have to sing it like.
0: Yes.
1: Lagu apa yang ada Mike? Mike.
0: Ya gitu ya.
1: Paham ya teman-teman ya?
0: Kurang lebih paham ya. Kurang lebih paham ya.
1: Oke. Okay. Sing apa tadi?
0: Sing the answer.
1: Sing the answer. Oke, okay, langsung aja kali ya.
0: First question,
1: I am.
0: I'm yellow.
1: I'm yellow.
0: People spread me on bread.
1: People spread me on bread?
0: I'm made from milk. What am I?
1: What?
0: Okay.
1: Oh, boleh, you know.
0: Silakan. Pakai mic dong.
1: So fast.
0: Oh, yeah. Nyalain dulu.
1: Smooth. Nah. Jawabannya smooth.
0: Salah.
1: Ants.
0: Salah, oh, itu semut.
1: Oh, semut.
0: Semut, bukan smooth.
1: Oh, bukan. Dan
0: beda.
1: Oh, ini.
0: What's the answer?
1: What's the answer? Smooth. Cek. Nyala. It's on, right?
0: Mana ya? Tahu.
1: Okay, what's the answer?
0: The answer is...
1: I'm yellow, I'm spread on bread, and then?
0: I'm made from milk.
2: Smooth like butter.
1: Oh.
2: Criminal undercover.
1: Yes, butter ya. Yeah. Okay.
0: Benar ya, Juri ya? Benar ya.

0: Betul yes, berarti yes, ya, yes. Fireworks. Alright.
1: Itu sama ya berarti ya poinnya ya.
0: Betul. Next question. I am the capital city of Indonesia.
1: Oke. Okay.
0: Millions of people live here. What am I? What city am I?
1: Lagunya apa ya? Emang ada lagu?
0: Ada dong.
1: Apa ya?
0: Ada yang tahu?
1: Tahu.
0: Oke, let's go.
1: Kamu nyontek apa itu, eh?
0: Gak ada. Lagi ngonten dia,
1: Buka lirik. Buka lirik. Oke, okay, aku
0: nyanyikan.
1: Tahu answer-nya sih, tapi gak tahu lagunya. Ya, yeah, oke, okay, you, Najwa.
2: Hai. Yes.
0: Oke, okay. Okay. Gak apa-apa.
1: Sing it, it's okay.
0: Easy.
2: High school in Jakarta.
1: Oh iya, high school in Jakarta. Oh iya, benar tuh ya.
0: Benar apa tidak,

0: Gue gak kepikiran loh kalau jawabannya.
1: Iya sih, bener sih.
0: Student Jakarta.
1: Betul. Okay. Lanjut. Last question.
0: Oh ini berarti semuanya mendapatkan ya. Kamu harus jawab. Billie Eilish.
1: Tinggal kamu doang nih, belum nih.
0: Let's go. Okay. So for Billie Eilish, I am... Oh ini. Finish the following question.
1: Yes.
0: The true ... comes from within.
1: Okay.
0: Yeah.
1: Tahu?
0: Bahasa Inggris of cantik.
2: Beauty.
1: Yeah, beauty. Okay. Nyanyiin dong.
0: What's the song?
2: Beauty is you.
0: Oh iya benar.

0: Zahira, Zahira.
1: Zahira.
0: Terima kasih, silakan kembali ke tempat. Terima kasih banyak, terima kasih.
1: Oke. Bisa cepat-cepat banget ya, Pak?
0: Bisa ya. Kita aja nyari mic nggak temu.
1: Coba mikir satu kata. Ini jadi pengen dicoba.
0: Oke, apa ya?
1: Lights.
0: Lights.
1: Lagu lights apa ya lights? I am the lights.
0: Lagu apa itu? Lagu apa itu? Lagu apa itu?
1: Keren-keren. Mereka keren.
0: Keren-keren. Mereka keren sih. Mikirnya keren lebih cepat dari kita ya.
1: Iya.
0: Yeah. Gokil.
1: Wow, oke. Wah, wow, seru banget.
0: Yes.
1: Teman-teman, so don't forget to speak English,
0: yes,
1: ya kan?
0: Jangan takut untuk belajar bahasa Inggris, karena kita harus belajar bahasa Inggris ya, karena ini di era sekarang cukup penting juga ya.
1: Ya, yeah, soalnya dimanapun itu emang wajib banget ngomong bahasa Inggris ya.
0: Betul sekali.
1: So, what an amazing day. Yes. Thank you so much for everyone who came, who listened, who joined from Zoom. Thank you so much, ladies and gentlemen.
0: Terima kasih untuk seluruh narasumber, para tamu, penonton, dan tentunya sobat RRI yang sudah mengikuti English Corner hari ini ya. Semoga kita makin semangat untuk belajar bahasa Inggris dan jangan takut untuk memulai bicara tentunya.
1: Dan pastinya see you at the next English Corner. Keep learning, keep growing, and keep speaking English. All right.
0: Bye everyone.
1: Bye bye everyone. Thank you so much.

Oke, teman berdua, tentunya. Waduh, ini kalau tadi teman berdua yang ngikuti launching English Corner ya dari Prodo Jakarta, wah seru sekali ya. Memang bahasa Inggris ini sangat begitu penting ya teman berdua. Dan tentunya kita juga harus mempunyai pegangan ya teman berdua. Wais, pegangan ya. Yang tentunya harus ada dalam diri kita ya, wais. Tadi seru sekali ya. Jadi memang hidup tuh harus untuk belajar ya, apalagi bahasa Inggris ya. Waduh, kalau tidak kita ketinggalan. Ya, tapi jangan lupa juga bahasa daerahnya. Jangan dilupakan. Oke, teman berdua, dan tentunya nanti kita tinggal lihat ke depan ya. Kira-kira nanti ini menjadi program di setiap hari apa, nanti kita tunggu aja ya teman berdua. Kita kembali ke Pro 2, teman terbaik kamu di FM 96,3 MHz, Pro 2 RRI Wamena tentu.

0: update info kamu dulu yuk di Info Pro 2. Info Pro 2.
1: Info Pro 2 di malam hari ini bersama saya Miki. Informasi yang pertama, Haaland kembali membuktikan diri sebagai aktor penting Norwegia. Erling Haaland kembali menjadi penentu kemenangan Norwegia. Gol dramatisnya di menit akhir memastikan kemenangan 2-1 atas Pantai Gading. Pilar Manchester City itu menjadi sorotan dunia setelah membawa Norwegia lolos ke babak 16 besar. Mereka selanjutnya menantang Brasil. Pelatih Norwegia Stel Solbakken menilai penyelesaian akhir Norwegia menjadi pembeda. Timnya mampu memaksimalkan peluang dalam pertandingan ketat. Informasi selanjutnya, Gyökeres bidik kebangkitan di Piala Dunia 2030. Victor Gyökeres bangga tampil di Piala Dunia meski Swedia disingkirkan Prancis. Ia yakin timnya akan berkembang menjadi sangat kuat. Gyökeres tetap membawa kenangan indah dari Piala Dunia 2006. Ia mencetak 1 gol dan 2 assist saat Swedia membantai Tunisia dengan skor 5-1. Swedia terhenti usai menghadapi Prancis di babak 32 besar. Gyökeres harus menerima kekalahan dari Prancis, salah satu unggulan juara. Informasi selanjutnya, hasil Piala Dunia 2006, 10 pemain tuan rumah bungkam Bosnia. Amerika Serikat lolos ke 16 besar. Timnas Amerika Serikat memastikan langkah ke 16 besar Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Bosnia Herzegovina 2-0 meski harus menyelesaikan pertandingan dengan 10 pemain. Tuan rumah mampu mempertahankan keunggulan hingga peluit panjang berbunyi. Demikian Info Pro 2 di malam ini.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.

Apakah di antara kamu ada yang saat ini sedang merasa sedih? Ya, sampai menangis. Wajar jika air mata muncul saat kita merasakan beberapa emosi, seperti sedih dan juga bahagia. Ada beberapa ahli yang menyebutkan bahwa dua jenis air mata ini tidak sama dan memiliki beberapa perbedaan. Hal yang menjadi pembeda antara air mata sedih dan bahagia adalah emosi yang dimunculkan. Dan ternyata, dua jenis air mata ini memiliki kandungan yang hampir mirip. Dalam sebuah penelitian, air mata memiliki struktur mikroskopis yang unik. Struktur ini tentu hanya bisa dilihat melalui mikroskop. Air mata sedih atau bahagia yang disebut dengan air mata emosi biasanya akan dipengaruhi oleh beberapa kandungan kimia. Pada air mata emosi, akan ada kandungan garam dan protein hormon, yaitu leucin and kephalin. Hormon tersebut memiliki kemampuan untuk menghilangkan rasa sakit alami yang disebabkan stres. Bahkan, air mata juga disebut sebagai suatu kompleks dan penting pada manusia.

Mike, ini aku nih yang tadi online main bareng. Makasih ya, aku jadi bisa naik level tadi. Rumah kamu di mana? Wah, deket dong. Sekitar 3 kilo itu dari rumahku. Kita main lagi yuk di rumahku. Internetnya lebih cepat loh. Mereka kerja. Aku sendiri kok. Kamu kelas berapa, Mai? Oh, masih kelas 5 SD. Sama kalau gitu. Aku juga. Oh ya, nama aku Putri. Panggil aja Puput.

Masih di Pro 2 teman terbaik kamu, menemani suasana malam teman Pro 2 ya. Dan di menit ke-25 sampai nanti jam 8 untuk sore ceria di saat ini ya teman Pro 2. Oke teman Pro 2, sebelum kita lanjut lagi ya menemani teman Pro 2 dengan musik, ini ada sesuatu hal yang menarik ya teman Pro 2, masih seputar Piala Dunia. Nah ini yang menariknya nih, data dari NASA bantu CDC pantau kualitas udara selama Piala Dunia 2026. Jadi NASA saat ini menyediakan data kualitas udara untuk membantu pemantauan kondisi lingkungan selama penyelenggaraan Piala Dunia FIFA 2026. Nah, data tersebut dimanfaatkan oleh Center for Disease Control and Prevention atau CDC bersama Mitra Kesehatan Masyarakat. Jadi pemanfaatan data ini bertujuan memberikan gambaran kualitas udara yang dihirup pemain, penonton, dan masyarakat di sekitar lokasi pertandingan. Jadi penerapan sistem tersebut berlangsung sepanjang gelaran Piala Dunia 2026. Jadi upaya ini merupakan kolaborasi NASA dan CDC dalam mendukung kesehatan masyarakat melalui pemanfaatan data satelit dan pemodelan atmosfer. Jadi informasi itu juga berasal dari National Environmental Public Health Tracking Network milik CDC. Jaringan tersebut menggabungkan data kesehatan dan lingkungan untuk membantu masyarakat mengenali risiko serta mengambil keputusan yang tepat ya untuk mendukung penyelenggaraan Piala Dunia. CDC memanfaatkan informasi kualitas udara hingga tingkat kota. Wah, ini luar biasa ya teman Pro 2. Jadi di Piala Dunia NASA juga ya turut serta dalam membantu ya pemantauan kualitas udara selama Piala Dunia. Wah, luar biasa sekali ya teman Pro 2.

Artinya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lo baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Prodolfo, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah, Mar, aku krungu loh salammu, tombo kangen.
2: Sama-sama. Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
3: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
4: RRI Digital saja, toh.
3: Sesekali, jazz lah.
5: Semangat ya manggungnya.
6: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
7: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: Bentar, Mi.
1: Ngapain sih, Pi? Ganggu aja.
2: Korpin Mas dulu yang semalam nih, di area renew.
3: Mami, Papi. Aku baru aja di interview di Pro 2 FM.
4: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan COVID-nya terlalu banyak.
5: Ini udah menang.
6: Jangan rebutan. Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten.

daun pisang diekspor ke luar negeri? Siapa sangka daun pisang yang di Indonesia menjadi barang sepele dan sangat murah ternyata memiliki nilai komoditi tinggi. Menurut laman myjourney.id, di luar negeri, daun pisang menjadi barang mewah. Harganya mencapai Rp800.000 per paket. Itu pun hanya berisi 5 lembar saja. Mahal sekali ya. Karena itulah ekspor daun pisang ke luar negeri sangat menjanjikan. Jepang, Jerman, Belanda, dan Australia menjadi negeri pengimpor daun pisang Indonesia. Di Jepang, daun pisang dipakai untuk pembungkus makanan khas Jepang, seperti chimaki. Di Jerman, Belanda, dan Australia, daun pisang selain dijual di supermarket, juga banyak dipesan restoran milik warga Indonesia. Bagaimana? Anda tertarik mengekspor daun pisang?

0: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
1: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827. Dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.
2: Oke, teman Pro 2, dan tidak terasa 57 menit ya. Lepas dari pukul 19, dan saya harus undur pamit dari ruang dengar teman Pro 2 di part yang ketiga, dan kita akan berjumpa lagi di esok hari di session yang berbeda. Saya Miki undur pamit, tapi teman Pro 2 tetap stay ya, karena Pro 2 masih menemani teman Pro 2 sampai nanti jam 24 atau jam 12 malam tentunya teman Pro 2.

0: Dek, entah kenapa cinta kali abang sama muda.
1: Apanya abang ini? Cinta-cinta di pinggir jalan pula. Yang abang pikirnya aku cewek apaan? Sana kau.
2: Wow. Bukan tentang apa yang akan kau katakan, akan tetapi bagaimana caramu mengatakan. Dek, entah kenapa cinta kali abang sama muda.
3: Abang, aku kan jadi malu.
4: Rodua Wamena, teman terbaik kamu. Rodua Wamena.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masyarakat.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Ayah.

Prodo FM RRI 96,4 MHz. Teman terbaik kamu nomor Prodo di Jaga Malam, jangan galau malam-malam. Tentunya edisi Kamis 2 Juli 2026 dan barengan sama Salsa pastinya ya, teman Prodo yang nemenin kamu nih di malam ini. Udah lama banget ya Salsa enggak nemenin teman Prodo di Prodo FM, dan malam ini teman Prodo Salsa bakal nemenin kamu sampai nanti pukul 23.57 menit waktu Indonesia Timur tentunya ya teman Prodo. Dan seperti biasa nih teman Prodo, di pukul 21 waktu Indonesia Timur atau pukul 9 malam waktu Indonesia Timur, teman Prodo kita bakal bergabung barengan sama Prodo FM Jakarta pastinya untuk ngikutin siaran MLC Music Live Chat tentunya dengan bintang tamu yang pastinya luar biasa banget ya teman Prodo ya. Dan ya teman Prodo, Salsa juga mau nyapa-nyapa teman Prodo yang mungkin udah bergabung dari pagi, siang, sore, atau mungkin yang baru bergabung di malam hari ini, yang mungkin lagi kerja, masih kerja di malam ini sambil dengerin Prodo FM. Selamat malam teman Prodo, semangat terus teman Prodo, jaga kesehatan juga ya. Dan buat kamu teman Prodo yang lagi dalam perjalanan menuju rumah, tetap hati-hati teman Prodo, semoga kamu selamat sampai tujuan. Dan ya teman Prodo, hadir di ruang dengar kamu lagu dari Bring It Home ya, Trauma, yang bakal disusul dengan lagunya Miss Baker dan kawan-kawan Kapan Nikah. So teman Prodo tetap stay tune di Prodo FM RRI 9.

Bayangkan rasanya ketika Anda tidak bisa dipahami oleh orang lain. Tidak nyaman, bukan? Inilah yang mungkin dialami oleh pengguna bahasa isyarat, yaitu teman bisu dan teman tuli. Ada dua jenis bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia, yaitu Sibi dan Bisindo. Tapi, dari 270 juta penduduk di Indonesia, hanya segelintir yang mampu berbahasa isyarat. Bahasa isyarat tidak eksklusif untuk teman bisu dan teman tuli saja. Anda dan saya juga bisa menggunakannya. Sebab, semua orang berhak dipahami tanpa rintangan. Mari belajar bahasa isyarat untuk kehidupan yang lebih inklusif di Indonesia.

Yang kita tahu selama ini, garam dihasilkan dari proses penyulingan air laut. Tapi, tahukah kamu, ada salah satu garam di Papua yang terbuat dari pelepah pohon? Dilansir dari ekonusa.id, pelepah yang digunakan berasal dari pelepah nipah. Dan garam pelepah ini banyak dimanfaatkan suku Iwaru di Sorong Selatan. Selain dijadikan penyedap masakan, garam ini juga seringkali dijadikan sebagai obat batuk.

Pro 2 FM RRI 96,3 MHz, teman terbaik kamu, teman Pro 2 masih barengan sama Salsa di Jaga Malam, jangan galau malam-malam, teman Pro 2 edisi hari ini Kamis 2 Juli 2026, teman Pro 2. Ya, teman Pro 2, malam ini di pukul 20.32 menit waktu Indonesia Timur, ada satu informasi untuk kamu, tentunya informasi ini yang sedang panas ya teman Pro 2 ya, yaitu Piala Dunia 2026. Dan terkhusus juga buat kamu nih penggemar atau para fans Jepang ya teman Pro 2 ya, dimana ada Jepang yang mempertahankan Moriyasu demi misi juara Piala Asia nih teman Pro 2. Hajime Moriyasu diproyeksikan teman Pro 2 tetap memimpin Jepang. Nah, pengumuman resmi ini resmi perpanjangan tugasnya ya teman Pro 2 dijadwalkan diumumkan Federasi Sepak Bola setempat secepatnya. Pelatih yang berusia 57 tahun ini teman Pro 2 membawa Jepang menembus 32 besar Piala Dunia sebelum kalah dengan poin 1-2 ya dari Brazil. Nah, Jepang juga konsisten untuk lolos ke Piala Dunia selama 2 dekade teman Pro 2 meskipun nih belum melewati fase gugurnya teman Pro 2. Nah, dalam rapat federasi sepak bola Jepang ya teman Pro 2, peserta memberi penilaian positif terhadap kinerja tim asuhan Moriyasu sepanjang Piala Dunia, yaitu dukungan menguat ya teman Pro 2 ya. Dan Moriyasu juga menangani Jepang sejak usia Piala Dunia usai Piala Dunia 2018 di Rusia. Dan teman Pro 2, pelatih Rusia yang berusia 57 tahun ini ya teman Pro 2 membawa Samurai Biru mencapai babak knockout Qatar pada tahun 2022 sebelum kalah adu penalti dari Kroasia. Dan mantan pelatih timnas U23 Jepang itu juga dikabarkan akan segera mendapat perpanjangan kontrak setahun teman Pro 2.

Moriyasu juga teman gue dua diproyeksikan memimpin Jepang menghadapi Piala Asia di Arab Saudi. Dan Presiden GFA ya teman pro 2, Tsuneyasu Miyamoto mengatakan kami ingin memulai persiapan lagi untuk turnamen selanjutnya. Piala Asia akan segera bergulir. Nah, Qatar juga berstatus juara bertahan ya teman pro 2. Jepang menjadi favorit menjuarai Piala Asia edisi ke-10 yang berlangsung 7 Januari hingga 5 Februari tahun depan. Nah, sebanyak 24 tim teman pro 2 telah memastikan lolos dari babak kualifikasi dan Jepang tergabung di grup F bersama juara bertahan yaitu Qatar, Indonesia dan juga Thailand. Yap teman pro 2, jadi buat kamu nih para fans Jepang ya yang kemarin kalah ya di Piala Dunia saat melawan Brazil, tenang aja teman pro 2 karena Brazil masih akan bertanding ya di Piala Asia yang akan berlangsung pastinya di tanggal 7 Januari sampai dengan 5 Februari tahun depan. Jadi kamu jangan berkecil hati teman pro 2, masih ada permainan selanjutnya pastinya ya yang akan dimainkan oleh Jepang di grup F nanti ya bersama dengan juara bertahan yaitu Qatar, Indonesia dan juga Thailand teman-teman.

0: You're listening to
1: Teman Terbaik Kamu
0: Produa Womena.
2: Teman Terbaik Kamu.
3: Daun pisang diekspor ke luar negeri? Siapa sangka daun pisang yang di Indonesia menjadi barang sepele dan sangat murah ternyata memiliki nilai komoditi tinggi. Menurut laman myjourney.id, di luar negeri, daun pisang menjadi barang mewah. Harganya mencapai Rp800.000 per paket. Itu pun hanya berisi 5 lembar saja. Mahal sekali ya. Karena itulah ekspor daun pisang ke luar negeri sangat menjanjikan. Jepang, Jerman, Belanda, dan Australia menjadi negeri pengimpor daun pisang Indonesia. Di Jepang, daun pisang dipakai untuk pembungkus makanan khas Jepang, seperti chimaki. Di Jerman, Belanda, dan Australia, daun pisang selain dijual di supermarket, juga banyak dipesan restoran milik warga Indonesia. Bagaimana? Anda tertarik mengekspor daun pisang?

0: kafe yuk.
1: Lah, kemarin kayaknya udah ngafe. Kemarinnya juga kan?
0: Ada yang baru, cakep buat feed IG, TikTokable juga deh. Ikut gak?
1: Enggak deh. Wih, itu HP baru ya?
0: Iya dong.
1: Lah, bulan lalu bukannya baru ganti HP?
0: Ini seri yang paling baru.
1: Widih. Duit gak abis-abis ya?
0: Abis kok. Ini juga masih ada cicilan pay later sama pinjol.
1: Wah, hati-hati ah.
0: Ya demi, Ca. Wajib tahu, keren di medsos.

Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: FM RRI 96,3 MHz, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Masih barengan sama Salsa pastinya ya, di Jaga Malam Jangan Galau Malam-Malam edisi hari ini, teman Pro 2, Kamis 2 Juli 2026. Dan teman Pro 2, kita masih nungguin musik live chat ya dari Pro 2 FM RRI Jakarta. So teman Pro 2, jangan kemana-mana, tetap stay tune aja di Pro 2 FM RRI 96,3 MHz, teman terbaik kamu.

Musik itu punya cara unik ya buat bikin semua orang rasa terhubung tanpa peduli dari negara mana atau pakai bahasa apa. Hal itu yang bikin Lighter, single pertama dari album resmi Piala Dunia 2026, terasa begitu istimewa. Lagu ini mempertemukan talenta-talenta terbaik dari Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat, menciptakan irama yang merayakan persahabatan, semangat, dan nuansa sepak bola. Di setiap nadanya, kita tuh diingetin kalau Piala Dunia bukan sekadar soal pertandingan, tapi juga tentang merayakan keberagaman dan kebersamaan.

MMRRI 96,3 MHz teman terbaik kamu teman Pro 2 di pukul 21.04 waktu Indonesia Timur. Teman Pro 2, saatnya kita ikutin bersama ya siaran MLC Musik Live Chat tentunya dari Pro 2 FM RRI Jakarta. Dan teman Pro 2, siaran MLC ini bisa kamu dengerin melalui aplikasi RRI Digital, di mana aplikasinya bisa kamu download melalui App Store maupun Play Store. So teman Pro 2, langsung aja ini dia untuk kamu MLC Musik Live Chat edisi hari ini teman Pro 2, Kamis 2 Juli 2026.

0: Ya sama Bro 2 masih di MLC Music Live Chat dan kita masih seru-seruan. Tadi gue udah spill sedikit siapa yang akan datang hari ini. Dan mungkin kalau misalkan lo nonton di YouTube channel kita di RRI Jakarta, pastinya kita sudah kedatangan. Ini dia Ruben dan Wada dari The Overtunes. Hey, gimana kabarnya?
1: Baik.
2: Inggris baru menang.
0: Woi, kita langsung ngomongin World Cup kalau Bro 2. Malam ini ada siapa ya? Coba kita cek dulu bentar ya dikit ya. Yeah. Nah, malam ini tuh ada Spanyol-Austria.
1: Oke, Spanyol lolos.
0: Oke, benar. Portugal-Kroasia.
1: Susah. Wah, iya sih, itu agak unik tuh ya.
0: Apakah?
1: Portugal deh.
0: Portugal ya? Portugal. Lu siapa?
2: Kayaknya biar Cristiano Ronaldo moodnya bagus.
0: Boleh. Portugal. Swiss-Aljazair. Swiss.
2: Belum tentu loh, tapi gitu-gitu tapi gue Swiss.
0: Iya, kemarin juga.
2: Iya loh, sekarang.
0: Luar biasa sekali ya.
2: Wah, underdog menang.
0: Iya, sekarang banyak banget yang nggak terduga-duga tiba-tiba. Ya. Seperti kemarin Belanda kalah ya, itu lumayan menyakitkan. Tapi jadi ngomongin bola
2: nih.
0: Oh ya, satu lagi Australia sama Mesir.
2: Mesir
0: kayak oke sih. Ya, oke lah. Yes, begitu dari kita para peneliti bola di Indonesia ya.
3: Beban dasar dalam sistem kelistrikan nasional. Namun potensi tersebut belum dimanfaatkan.
1: Kita baru nonton 2 match doang.
0: Oh wow.
1: Brazil Jepang sama Inggris Kongo doang ya.
2: Iya, soalnya jamnya kurang bersahabat sih.
0: Kurang bersahabat. Iya, tapi sekarang gara-gara di Amerika kan ada yang pagi-pagi tuh.
1: Oh iya, betul.
0: Lumayan menolong tuh. Sambil nemenin macet ya. Ngomongin soal macet, dan gimana keadaan macetnya Jakarta? Oh,
1: luar biasa hari ini. Sampai capek loh nyetir. Biasanya cuma 20 menit dari rumah, sekarang bisa kayak 40-50 menit tadi. Wah, gila sih.
0: Tapi thank you loh udah ngebela-belain macet datang ke sini ya kan.
1: Seneng banget bisa balik ke sini.
0: Aduh, terakhir berarti balik ke sini promo mini album.
1: Dua tahun yang lalu.
0: Berarti kalau rilisnya sendiri kan 3 tahun yang lalu ya?
2: Betul.
0: 3 tahun yang
1: tiga
0: lalu.
1: Berarti kita
0: itu. Nah, okay. Itu kalian ngapain aja tuh bertiga tuh?
1: Kebalikan sama hari ini itu pagi kalau enggak salah sessionnya. Terus okay. Ya kita nyanyi kayak 2 lagu gitu kali ya.
2: Maksud tapi pertanyaannya kayak setelah
0: setelah itu ngapain aja tuh 3 tahun.
2: Setelah rilis macam-macam sih, karena misalnya Mika pada saat itu sedang mau menikah ya.
0: Yeah.
2: Itu kan lagi persiapan nikah dan nikah. Dan waktu itu aku juga sempat ambil kuliah online lagi.
0: Wow.
2: Ada juga sempat rilis solo project. Kita masing-masing rilis solo project juga. Jadi memang bisa dibilang overdue sempat emang agak pasif period. Tapi gitulah, pada aktif mungkin bikin project masing-masing dan nggak ngerekam lagu bareng ya.
0: Biasanya tuh kalau di pertemanan ya, kalau kalian kan persaudaraan, ada namanya time skip moment gitu ya.
1: Okay.
0: Jadi kayak di mana orang-orang lagi fokus masing-masingnya dulu, belum ngerjain apa segala macam, ntar tiba-tiba pas udah ketemu lagi udah beda-beda tuh.
2: Time skip moment. Mungkin tuh kata-kata yang tepat sih.
0: Soalnya nggak berasa ya 3 tahun.
2: Berasa dan tiba-tiba kita kayak oke, waktu mau nulis lagu bareng lagi udah kayak wah udah 3 tahun lebih mungkin nggak nulis lagu bareng.
0: Oh berarti sama sekali nggak nyentuh tuh kertas bareng-bareng overdue gitu.
1: Nggak sih.
0: Tapi manggung masih dong.
1: Manggung masih
2: tapi nulis lagu bareng tanpa sadar bener time skip ya.
0: Bener. Tapi apa skill baru yang akhirnya kalian pelajarin masing-masing tuh dalam periode 3 tahun?
1: Mungkin lebih kayak kepercayaan diri gitu sih.
0: Maksudnya
1: kita nyoba solo masing-masing kan. Jadi emang kayak mau gak mau kita kayak melawan arus para penonton musik yang baru sendiri gitu. Gak pernah secara bertiga lagi gitu. Jadi ada sedikit confidence yang naik, ada sedikit apa ya, cara menulis yang baru juga kali ya, karena kita explore sama produser lain gitu kan. Jadi itu

0: Oh, main 3 kali lah.
1: Kalian olahraga yang main gitu apa? Bola.
2: Bola sih.
1: Bola.
0: Padahal aku ya pernah main 3 kali lah. Bola 30 bola 3 kali. Juga. Padahal main 3 kali, menang 3 kali.
1: Wow, wih, keren juga. Ya. Clean sheet ya. Oke. Ini seru banget nih teman-teman berdua. Dan gimana kemarin rasanya pas pertama kali tadi udah di-spill sedikit kali ya. Pas nulis bersama-sama lagi tuh kayak rada sedikit kagok mungkin atau gimana?
2: Ada rasa janggalnya karena ya udah kayak benar-benar lupa gitu cara proses kayak dulu kerja sama-sama misal sama Mika tuh kayak gimana sama Ruben komunikasinya gimana gitu. Walaupun kita satu rumah ya kita tapi ketika suruh bikin karya tuh aduh nyaman enggak ya kita menyampaikan perasaan ini atau apa gitu. Jadi kayak ya ada sedikit kagoknya tapi setelah 1-2 hari udah oke sih.
1: Udah aman lagi ya. Iya, studionya di rumah BTW teman bro dua. Yes. Keren juga ya. Tadi gue bilang musisi UMKM. Yeah,
0: betul. Gak salah ya.
1: Tapi pastinya UMKM yang mendunia jadinya. Asik. Ya. Nanti kita bakal juga ngobrolin tentang salah satu project terbarunya lagi nih dari The Overtunes. Asik. Kira-kira apa sih? Nanti gue bakal spill setelah yang satu ini juga teman bro dua. Mungkin nanti bakal ada surprise call juga dari Mika ya.
0: Iya. Boleh kita.
1: Nanti kita telepon lah ya. Kalau gitu teman bro dua kalau misalkan ada pertanyaan bisa langsung merapat dulu di WhatsApp 0811 800 105 atau bisa langsung ke RRI Jakarta di live chatnya. Ini BTW ada yang nanya nih ada Noval. Katanya malam Kak Mika dan kawan-kawan apa kabar? Mikanya belum terhubung ya. Tapi gimana nih kabarnya? Tadi udah ditanya ya.
0: Baik sih.
2: Mika sih baik sih dan ya. Cuma mungkin banyak urusan sama istri. Asik.
1: Udah istri
2: ya. Iya, jadi dia ya sama musik juga lagi banyak dia kan produser albumnya juga kan jadi dia lumayan sibuk di situ sih.
1: Oke. Nanti kita telepon aja. Ya, nanti kita telepon aja lah langsung Noval ya. Thank you udah nanya. Buat kamu teman berdua sekali lagi 0811 800 105. Jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

0: Nang nama spesial kita masih sama The Overtunes. Gimana sih rasanya punya lagu yang selalu diputar di radio? Itu lagu juga sampai sekarang masih diputar loh.
1: Iya, tapi aku percaya.
2: Tapi aku percaya sering diputar. Ya.
1: Seneng lah, seneng kok masih.
0: Udah berapa tahun berarti lagi ya?
1: Tapi aku percaya mungkin 6 tahun lebih kali ya.
2: 2017. Iya,
1: lumayan lama sih.
2: Ya udah lama banget sih.
1: Sampai 10 tahun
2: ya.
1: Tapi masih fresh loh, tapi saya percaya itu bagiku selalu karena fresh. masih kan sering bawain langsung ya. Jadi masih kerasa fresh bagiku.
0: Iya. Enggak outdated gitu-gitu ya.
1: Tapi kalau lagu lagu kadang-kadang muncul di radio, senang sih selalu dan gitu.
0: Ih, seru.
1: Tapi udara.
0: Apalagi bikin sendiri di rumah, di studio rumah gitu-gitu kan. Alright, so karena tadi juga 3 tahun sibuk dengan acaranya masing-masing gitu ya. Dan akhirnya mereka baru aja ngerilis salah satu single dulu nih ya kan. Judulnya adalah
2: Sampai Kapan.
0: Nah, Sampai Kapan ini mau bercerita tentang apa sebenarnya dan siapa yang bercerita di sini?
1: Nah, ya semua bisa dianggap mungkin jadinya kita bertiga ya, kami bertiga.
0: Oke.
1: Okay. Mungkin pengin menyemangati diri sendiri juga kali ya, kayak sampai kapan nunda-nunda, sampai kapan malas-malesan mungkin gitu ya. Atau mungkin kita pada saat itu mungkin udah mulai jadi agak jenuh dan frustrasi sama diri sendiri kali ya, soal kenapa kita passive period gak mau nulis lagu bareng, kenapa kita gak ngebandnya gak bersemangat gitu-gitu mungkin ya.
0: Oh tapi emang sempat ada fase malesnya itu ya?
1: Ada sih tetap jenuhnya ya iya sih. Jadi ya maksudnya pasti salah satunya kenapa gak jadi nulis bareng karena jadi jenuh atau malas atau gengsi atau apa.
0: Tapi kalau boleh tahu nih, pas lagi jenuhnya itu akhirnya kan akhirnya terbukti kan bikin lagu baru gitu kan. Nah apa yang akhirnya bikin kayak oh ya udah kita mulai deh gitu, triggernya gitu. Jadi mungkin, gak males.
2: Mungkin karena kita dikelilingin sama teman-teman yang sangat suka berkarya juga gitu kali ya. Jadi kita agak sedikit tertampar juga gitu melihat mereka gitu. Kadang-kadang kayak oh mereka kok masih semangat banget ya bikin karya gitu. Bahkan ada yang baru mulai baru tapi ambisinya tinggi banget gitu. Sedangkan kita tuh apa ya, memiliki apa yang mereka impi-impikan gitu kan. Itu kalau misalnya kita gak
0: benar sih,
2: apa ya, kalau misalnya kita gak lanjut tuh rasanya salah banget gitu. Ada rasa guiltnya juga dalam diri kita gitu, yang kayak ya ini kita harus emang harus berkarya bareng gitu. Dan kalau misalnya kita ngomong technicality, ya kita masih ada kontrak juga yang kita harus mewajibkan apa 6 lagu lagi lah gitu. Jadi kayak mau gak mau deh gitu, kita harus keluarin. Tapi kali ini keluarnya dengan ambisi yang sama besarnya sama teman-teman kita juga gitu.
0: Setuju sih. Mungkin banyak juga musisi yang kayak ah gue pengen banget lagu gue diputer-puter apa segala macam gitu. Iya.
1: Bisa bekerja sebagai musisi, bisa.
2: Iya sih.
0: Dan ini juga bisa buat pelajaran buat teman Pro 2 ya. Mungkin posisi lo sekarang itu adalah posisi yang diimpiankan sama orang lain juga gitu.
2: Iya, betul.
1: Itu udah hampir pasti sih.
2: Iya, udah hampir pasti sih.
0: Jadi jangan disia-siakan.
1: Aku pun pengen jadi penyiar loh.
0: Oh iya, serius. Langsung tanyain gue besok. Emang lu emang ada pengalaman sebelumnya?
1: Enggak sih,
0: kita jadi interview
1: dulu,
0: ya.
1: Dari dulu kan duduk di sini aja kan. Cuman kayak wah, seru juga kayaknya lihat mixing boardnya gitu, kayak wah, seru juga jadi penyiar kayaknya.
0: Ya, kita sama-sama tarik-tarik suara sih. Cuma ya gua enggak bisa suara bagus aja. Oke. Dan akhirnya Sampai Kapan ini ditulisnya berarti pas lagi apa namanya period berhenti itu atau tulis masing-masing baru kemarin ini
1: itu bener? Akhirnya mulai kembali balik ke studio bareng lah untuk pertama kali, bisa dibilang hampir pertama kalinya lah ya. Nulis lagu bahkan kertas kosong, studio kosong, nggak ada kanvas kosong lah gitu rasanya. Dan waktu itu bareng teman kita juga Natania dan Yosua, lalu juga ada teman-teman band kita lain yang akhirnya ngebantu rekaman. Itu akhirnya gitu sih, pas nulis akhirnya keluarnya mungkin emang agak frustrasi ya nadanya, kayak sampai kapan kau tersenyum pura-pura gitu-gitu kan. Tapi itu udah mulai nulis bareng lagi sih, akhirnya yang pertama muncul lagunya gitu.
0: Oh wow. dan akhirnya sentuhan baru apa yang maksudnya lo masukkan ke situ gitu, ada gak?
2: Lumayan banyak ya, maksudnya kayak Ruben pun juga akhirnya mulai eksplorasi main banjo gitu.
0: Itu ada banjo.
2: Jadi ada sedikit sound baru yang secara nggak langsung mungkin terinfluence dari artis-artis yang kita dengerin selama passive period itu kali ya. Jadi ada nuansa juga di mana kita pingin nyanyinya rame-rame gitu, nggak cuma cowok-cewek, nggak cuma cowok doang gitu, ada ceweknya juga gitu. Terus kayak kita mulai memikirkan gimana caranya penonton kita nanti itu juga bisa nyanyi bareng sama kita gitu. Jadi range nada dasarnya kita itu pun juga kita sesuaikan gitu sama penonton gitu. Jadi kemarin ya udah mulai agak ngomongnya udah agak teknis sih kemarin pas lagi bikin albumnya gitu.
0: Wow, oke, okay. Ini seru banget sama bro dua. Tapi kalau misalkan nih ada apa ya? Ada wejangan lah ya buat teman bro dua yang mungkin lagi ada di posisi kalian kemarin gitu, yang yang maksudnya mager gitu. Kira-kira apa ya yang bisa nyemangatin mereka lagi gitu?
1: Wah, iya sih. Kadang ya beda-beda orang, beda orang beda saran ya.
0: Iya,
1: tapi pasti sih. Mungkin benar sih, mungkin bisa rely dan terhadap teman-teman sekitar kita gitu kali ya, yang seringkali bisa memberi kembali energi bahkan diri kita sendiri gitu kan. Itu yang kadang-kadang memang gitu kan, kalau lagi malas atau lagi depresi atau apa, seakan-akan diri kita sendiri juga hilang gitu kan.
0: Iya, kita sih,
1: jadi kayak
0: sih.
1: Bayang-bayang diri kita. Tapi
2: harus mengelilingi diri sendiri dengan teman-teman yang positif sih kayaknya.
0: Itu satu ya.
2: Krusial banget.
0: Dan mungkin kalau misalkan udah beneran capek banget nih gitu kan ya, ambil istirahat gitu-gitu segala macam juga enggak apa-apa ya.
2: Iya, betul.
0: Alright. Ini gue pengen puterin lagunya. Abis ini teman bro dua. Jadi langsung aja kita dengerin bersama-sama lagu terbaru dari The Overtunes. Ini dia, Sampai Kapan.

0: terbaru dari The Overtones.
1: Yes.
0: Aduh. Ih, ini merinding gue.
1: Oh, iya.
0: Lagunya seru banget. Dan anyway, kita tadi kan ngobrol berdua aja nih, bertiga sama gue. Tapi kali ini sudah lengkap karena ada Mika lewat telepon. Halo.
2: Halo. Aku muncul secara virtual.
0: Nah. Gimana kabarnya Mas Mika?
2: Baik-baik, apa kabar?
0: Baik.
1: Audionya bagus banget ya.
0: Ini pakai studio. Ini pakai studio apa? Mix studio nih.
2: Iya, ini lagi di studio rumah, makanya ada mikrofon. Kayaknya harusnya audionya lumayan.
0: Coba bisa bisik-bisik ya jadi ASMR.
1: Iya, coba.
0: Asik. Oke deh. Dan pastinya tadi kita udah cerita-cerita nih Mas Mik. Jadi kayak apa namanya? Rasanya ya quote on quote comeback lah 3 tahun gitu apa segala macam. Nah, betul. Kita pengen menguji nih apakah Mas Ruben sama Mada dia beneran apa namanya? Beneran sama gitu ya perasaannya atau jangan-jangan mereka berbohong aja nih. Tapi kalau dari lo Mik, gimana perasaannya kemarin akhirnya bisa balik lagi gitu?
2: Seneng, ada leganya juga karena kemarin kita kayak 3 tahun ya akhirnya gak rilis. Rilisan terakhir itu kalau gak salah 2023. Jadi kayak lumayan break yang kita sama-sama butuhin dan sekarang akhirnya comeback, kerasa fresh lagi dan kerasa kayak band baru. Kayak kerasa kayak apa ya, timnya baru juga, jadi kita ngerasa banyak hal yang exciting lah. Kita juga baru selesai, maksudnya sambil proses juga bikin album, jadi albumnya pun sangat menyenangkan dan kayak gak sabar untuk journey sampai nanti rilis dan semoga bisa manggungin banyak gitu.
0: Amin.
2: Amin.
0: Dan pastinya kalau misalkan lagu terbaru ya, maksudnya lagu baru, biasanya kalau dipanggungin itu biasanya ada apa ya, effort yang lebih ya gak sih? Kayak latihan yang, kan kalau lagu lama misalkan udah ingat gitu ya. Kalau ini latihannya lu ada lupa-lupa lirik atau lupa-lupa chord gitu-gitu gak?
1: Untungnya
3: ada.
0: Ada.
1: Ya lupa-lupa lirik tipis ada, tapi bener sih effort baru tapi energi baru juga kali ya.
0: Oh iya bener.
1: Jadi senengnya itu kali penonton bawa ya ada energi baru lah di karya-karya baru ini gitu jadinya.
2: Yang bikin seneng tuh adalah jadi deg-degan lagi. Kayaknya ternyata yang kita, karena kita udah lama manggung terus kan dulu, jadi rasanya tuh manggung udah kayak ya udah sering banget, jadi udah kayak autopilot gitu lah ya. Sekarang jadi deg-degan lagi, kayak bener takut lupa lirik apapun, jadi makin kepikiran kayak pingin konsep-konsep baru, jadi lebih seru sih. Lebih terasa hidup.
1: Asik ya.
0: Tapi kalau misalnya nih nanti suatu hari lo punya The Overtones special in GBK misalnya, amin. Deg-degannya itu bakal lebih deg-degan itu atau pertama kali manggung menurut lo? Coba dari Mika dulu ya, yang online ya. Menurut lo lebih deg-degan mana?
2: Wow. GBK gila dari dulu, bahkan itu kayak terlalu gila untuk dibayangkan.
3: Iya benar sih itu.
2: Kayaknya pasti GBK deh. Aku sekarang udah agak lupa juga pertama kali kita manggung kapan ya guys?
1: Mungkin antara acara-acara keluarga atau ulang tahun temen gitu-gitu kali ya. Jadi ya kalau dipikir-pikir pasti memang lebih pressure rendah lah ya.
3: Enggak juga.
1: Tapi pada saat itu enggak. Tapi kalau dibanding sekarang, kalau ada kemungkinan manggung di GBK ya pasti lebih deg-degan di GBK.
3: Ya gue lebih, ya gue akan lebih deg-degan kalau manggung depan apa arisan ibu-ibu gitu atau apa gitu.
0: Serius sih. Pernah tapi?
3: Enggak sih, tapi tendensinya kalau misalnya kita lagi acara keluarga pasti kayak ibu-ibu yang ngumpul, kayak kalian nyanyi dong apa gitu. Itu malah bikin nervous ya.
0: Iya, terus biasanya kayak kicau mania mana nih? Beda ya Bu. Kita di Overtones, harus jelas. Oke deh, dan pastinya berarti sama ya, deg-degan, trail baru juga karena lagu baru gitu ya. Tapi tadi kalau yang apa ya, produser mastering apa segala macam berarti dari Mika.
1: Oh iya tuh, Mika sekarang mastering juga.
0: Mika sekarang mastering juga ya?
2: Iya, untuk album ini coba-coba aja sih. Cuma kalau untuk produser, iya sebenarnya kita dari album pertama Overtones itu setengah-setengah lah ya, kayak ada setengah yang kita produce sendiri, ada yang setengah dari label. Album 2 sih sebenarnya full udah produce sendiri. Album 3 lagi-lagi mau full produce sendiri. Cuma yang baru adalah emang mencoba untuk mastering sendiri sih, karena penasaran aja. Kayak penasaran prosesnya gimana gitu.
0: Iya sih,
2: menyenangkan.
0: Semoga lancar dan aman-aman aja ya.
2: Amin.
0: Karena kan ilmunya udah lebih banyak nih. Oke deh, kalau gitu mumpung kalian bertiga ada berkumpul bersama di malam hari ini di Overtune selengkap gitu ya, gue pengen ngajak kalian bertiga untuk bermain games.
3: Wih.
0: Udah pernah main game sama kita belum?
3: Harusnya, gak tau. Game belum.
0: Kayak 3 tahun, 3 tahun yang lalu gamesnya beda sih.
3: Oke.
0: Jadi gue punya game namanya Si Paling.
1: Si Paling.
0: Jadi di game kali ini, apa namanya, kalian bertiga itu harus secara kompak menunjuk satu orang yang kira-kira si paling.
3: Oke.
0: Misalnya ini contoh aja ya, si paling ngoroknya paling kenceng. 3, 2, 1 tunjuk orangnya, sebut namanya.
1: Mika kayaknya.
3: Robert.
1: Madel.
0: Yang kompak ya, kompak.
2: Gua bisa nunjuk ke siapa?
0: Oh iya juga, sebut nama aja, sebut nama aja, sebut nama.
1: Iya, Mika nih. Tapi aku enggak tahu.
3: Mika. Robert.
0: Mika.
2: Ini gak bisa dibantah tau.
1: Kan gak bisa dibantah, iya, kita gak tau. Kita ukur secara objektif ya, diukur pakai rekaman.
0: Oh makanya ini contoh kan. Misalnya let's say Ruben deh.
1: Iya, iya.
0: 3, 2, 1, Ruben. Oh. Harus kompak.
3: Okay.
1: Kalau gak kompak?
0: Kalau gak kompak ya gak dapat poin.
1: Oh,
0: oke. Okay. Kebetulan ini high score-nya dipegang sama The Changcuters.
1: Oh wow. Kompak banget mereka.
0: Mereka kebetulan high score-nya 10 dari 10 sih.
1: Wow.
3: Keren.
0: Jadinya rada susah nih. Okay, nah, kalian kira-kira bisa enggak nih melawan
1: Changcuters? No.
0: Gak apa-apa ya. Oke, okay, kalau gitu mari kita main Si Paling. Langsung aja pertanyaan pertama.
1: Si paling
0: ngajak makan. Bentar. Oh, okay. 3 2 1.
3: Mika.
2: Aku.
0: Yes. Hey, kompak.
1: Changcuters ya, Mika.
0: Satu. Ini mungkin ada sedikit delay dari online tapi enggak apa-apa. Pertanyaan kedua, si paling fashionable. Bentar dulu, 3, 2, 1.
1: Mada.
0: Kompak ya?
1: Mika bilang apa?
0: Mada. Oh bener ya, Mada ya?
1: Yeah man.
0: Oke, okay. Emang seberapa fashionable?
3: Gak tahu sih kalau itu.
2: Objektif, tapi Mada kayaknya paling ngulik. Mada tuh paling pingin beda. Kayaknya fashion kan sebenarnya ekspresi diri.
0: Benar,
2: kan? Mada paling mengekspresikan diri lewat fashion.
1: Mada ekspresif lah secara fashion.
0: Valid lah, valid ya. Oke. Okay. Sementara masih 2 nih. Yeah. Mantap nih.
1: 2 dari 2.
0: Oke, okay, lanjut ya. Pertanyaan ketiga. Aduh, gue udah tahu jawabannya sih. Si paling bucin. 3, 2, 1.
3: Mika.
0: Yes. Kompak. Baru nikah ya. Alright. 3 out of 3, pertanyaan keempat. Gue gak tahu nih ada apa enggak. Si paling foto-foto.
2: Oh, jelas sih kalau ini.
0: Bentar ya, 3, 2, 1.
1: Mada.
3: Gue konsit.
0: Eh ini kegampangan gak sih pertanyaannya? Coba kita bikin lebih susah lagi ya.
3: Oke.
0: Okay. Susah lagi nih. Oh my god. Right. Pertanyaan kelima, dari 5. Si paling ngajak nongkrong. 3, 2, 1.
3: Mada Ruben.
0: Sayang sekali. Tadi lu jawab siapa?
1: Mika. Karena makan sama aja nongkrong, enggak ya?
3: Enggak, lain dong.
1: Beda ya?
3: Ya bisa, tapi lain.
0: Beda.
2: Mada jawab Ruben.
3: Iya.
1: Mika jawab Mada?
3: Temannya paling banyak gitu.
2: Aku jawab Mada.
3: Dia setiap minggu pasti ada kenalan baru gitu ya guys.
1: Temannya gak ngajak ya, gue gak
3: ngajak.
0: Sayang sekali. Oke. Gak apa ya, 4 out of 5. Pertanyaan ke-6. Si paling otomotif, ada gak?
1: Oke lah, bisa lah.
0: 3, 2, 1.
2: Mada.
0: Oke. Kayaknya bapak semuanya di Mada nih.
1: Iya.
0: Lu seberapa otomotif emangnya?
3: Enggak se-expert Fitra Eri sih.
0: Pasti.
3: Tapi suka mobil aja, suka.
0: Dream car-nya Mada, ada yang bisa nebak gak tapi? Lu bisa nebak gak?
3: Ayo tebak.
1: Lu boleh mimpi setinggi apa nih? Asik. Harus boleh mimpi.
0: Kalau punya 2M.
3: Kalau gue punya
1: McLaren 2M. Bisa beli enggak? Enggak, Mada enggak suka.
0: Enggak bisa dong McLaren-nya.
1: Enggak bisa ya.
3: McLaren enggak tahu berapa McLaren.
0: Enggak bisa kayaknya.
3: Kayak lebih.
1: Mada dream car-nya apa ya?
3: Gampang lah, murah dan
0: apa, apa, apa,
3: murah dan keluarga banget loh.
1: Panther.
2: Iya, ada 2.
0: Apa, Mek?
2: Ada 2 yang gue tahu.
1: Cijang.
2: Satu Innova aja ya.
0: Oke. Okay.
3: Betul.
2: Benar kan?
3: Betul.
2: Satu lagi dulu apa ya, Mada? Ford Fiesta.
3: Oh iya dulu.
0: Oh Fiesta, oh wow.
2: Dulu sempat. Cuma Innova, Mada dari dulu Innova abis, mentok.
3: Innova abis, mentok.
0: Innova, jadi profile picture gak?
3: Kira jualan ntar.
0: Ada. Oh. Oke deh, lanjut ya. Pertanyaan ke 7 mendapatkan nilai ke apa? Mendapatkan 5 ya tadi ya. Oke. Selanjutnya. Oke. Si paling sporty. 3, 2, 1
1: Ada.
0: Wih, kompak nih. Yes, kompak kita. Banget deh. Yep. 6 dari 7 pertanyaan.
3: Kenapa
0: ya?
3: Gua mik?
0: Kenapa emang?
2: Mada sih.
1: Mada sehari-hari sporty banget sih dari pagi sampai.
2: Enggak, Mada kayak menjadikan olahraga lumayan menjadi identitas diri gitu gak sih?
0: Iya.
2: Terus dia kayak ada mental olahragawannya gitu yang kayak gengsinya tinggi gitu.
0: Wow. Jadi cocok. Michael Jordan dan Black Mamba mentality ya.
2: Black Mamba mentality.
1: Black Mamba mentality sebenarnya ada. Ya, hampir aja dia kesini pakai baju Arsenal sebenarnya.
0: Oh wow.
3: Bisa aja sebenarnya.
1: Shameless.
0: Oke deh. Kalau gitu barusan dapat 6 poin ya. Jadi sekarang lanjut kita ke pertanyaan ke 7. Apa ke 8 tadi?
3: 8 berarti.
0: 8. Ya. Pertanyaan ke 8.
1: Kita ada salah satu ya.
0: Ada salah satu. Oke. Yang paling jago main game adalah 3. Ini FIFA atau apalah gitu ya. Ini apa nih? Terserah nih. Game-nya apa nih ya?
3: Aduh.
1: FIFA.
0: Paling jago FIFA. 3, 2, 1.
1: Andrew.
0: Apa Andrew itu siapa?
1: Adik kita ada.
0: Oh, alah.
3: Mika udah nunggu tuh. Mika
1: udah nunggu.
2: Enggak, aku udah tahu pertanyaan ini pasti akan menyebabkan
1: Mika nunggu tuh.
2: Emang mereka gak ada yang mau mengakui kalau aku jago gitu.
3: Oh, gitu. Gak sejago itu sih.
0: Gak sejago itu. Baiklah.
1: Andrew jago, adik kita Andrew masuk timnas.
0: Oh iya.
1: Timnas e-sport.
0: Wow.
2: Iya, kalau sih adik kita ikut dalam perdebatan udah pasti dia menang.
0: Menang ya.
1: Tapi oke, jadi harusnya di antara kita bertiga. Antara kita bertiga. Mika
3: kali.
0: Iya,
3: Mika kali.
0: Ya, ya tapi kompak, tapi emang di luar ya. Jadi gue kasih setengah deh. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. 7,5. Ada 2 pertanyaan lagi. Apakah bisa masuk ke 8,5? Selanjutnya adalah oke, gue tahu. Si paling ngantuk. 3, 2, 1.
2: Ruben.
0: Ya beda. Tadi lu bilang.
2: Mana gak jawab?
0: Tadi bilang Ruben.
3: Gue bilang Ruben.
2: Oke.
1: Kok ngantuk ya?
0: Tapi sebenarnya paling ngantuk siapa? Ruben?
2: Kayak Ruben deh.
3: Kayak Ruben sih.
1: Iya.
3: Serius?
2: Iya.
1: Saat ini.
3: Iya lah, paling sering muka bangun lu sih di rumah.
1: Ya oke.
0: Oke. Pertanyaan terakhir. Ini pertanyaannya lumayan mungkin bisa memperpecah kalian ya.
3: Waduh.
0: Oke, pertanyaan terakhir. Dari The Overtune, siapa yang paling galak? 3, 2, 1.
1: Mada.
0: Kenapa emang ya?
3: Kayaknya karena anak pertama aja sih.
0: Oh.
3: Jadi emang kadang-kadang kalau mereka agak enggak nurut sama orang tua atau apa jadi
1: Karena nurut orang
3: tua. Ya kan ada hubungannya kadang-kadang.
0: I feel you, gue anak pertama juga soalnya.
1: Itu jadi galak dan berhak gitu.
3: Bukan berhak sih. Cuma emang kadang-kadang udah terbiasa aja kayak untuk kayak harus.
0: Soalnya yang paling dewasa ceritanya. Ya gue juga gitu soalnya. Oke deh kalau gitu, The Overtunes mendapatkan nilai 9,5.
3: Yee, gak apa-apa tipis.
0: 8,5. Cukup kompak ya. Anyway, terima kasih kalian semua sudah datang di MLC. Thank you so much. Dan jangan lupa kalau misalnya lagu terbarunya udah bisa didengerin di mana aja.
1: Di seluruh streaming platform kalian bisa request juga di sini ya.
0: Betul.
1: Di MLC. Yes, betul. Request supaya sampai kapan mungkin untuk orang yang dengar supaya jadi semangat lagi juga dalam kehidupan.
0: Siap. Dan pastinya tadi ya udah di spill juga bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia.
3: Mantap.
0: Anyway, ini ada yang mau salam-salam, ada Resya katanya, "Hai Mika, saya ngikutin kamu dari zaman X Factor," katanya.
2: Wow. Uwe. Terima kasih banyak. Gila udah lama banget. Makasih banyak.
0: Resi namanya, Resi.
2: Resi, terima kasih.
0: Terus ada DR3 namanya. Udah live,
2: Dre.
0: Udah streaming dari jam berapa? Dari 1 jam lalu, dari jam 7 ya. Dan pastinya nanti untuk project berikutnya ada yang bisa di-spill gak kata Dimas?
3: Ada banget dong.
2: Ada banget.
3: Kita minggu depan akan, bukan minggu depan, bahkan 5 hari lagi kita akan merilis single kedua. Yang akan masuk album ketiga kita nanti. Judulnya Makhluk Cahaya, kalian sudah bisa... nonton teaser-teasernya. Mungkin kalian kalau mau nonton kita sedikit berantem tentang pembuatan lagunya dan lain-lain, udah ada juga di YouTube kita juga. Okay. Gitu. Jadi ya, tungguin aja guys lagu barunya. Akan ada, seperti akan ada surprise buat kalian juga di lagu itu.
0: Sik. Wah, bakal ada salah satu performance dari Maroon 5 kayaknya.
1: Maroon.
0: Terlalu tinggi mas, terlalu tinggi. Anyway, sekali lagi thank you so much Dovertoon sudah main ya di hari ini. Dan pastinya seru banget. Sukses terus untuk semua. Dan kira-kira ada closing statement, ada yang mau disampaikan mungkin buat, apa namanya, Dovertoon so?
1: Tunis gitu.
0: Tunis ya.
1: Iya. Enggak sih, mungkin thank you aja buat supportnya untuk The Overtunes. Dan kita juga mau thank you kita boleh datang ke sini hari ini ya, untuk sharing so tentang sampai kapan dan album kita yang akan datang. Ya semoga nanti semua yang dengar juga bisa apa ya, memiliki pengalaman yang positif dan jadi mungkin tadi itu ya, jadi semangat lah menghadapi kehidupan.
0: Alright, thank you so much sekali lagi. Dan pastinya teman bro 2, terima kasih udah dengerin kita dan juga nonton di YouTube. Nanti kalau misalkan pengen dengerin lagi di rumah, bisa langsung cek aja YouTube kita di RRI Jakarta. Thank you so much sekali lagi. Nama gue Davi Prada dan pastinya
1: Ruben dan Madu dan Mika.
2: Dan Mika di sini.
3: Mika di Overture.
0: Kita cabut semua. Sampai ketemu lagi.

0: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pro 2 FM ada di

sampai nanti pukul 23 lebih 57 menit waktu Indonesia Timur. Dan teman Pro 2 tadi di pukul 21 waktu Indonesia Timur sampai dengan pukul 22 ya waktu Indonesia Timur. Kita udah ngikutin siaran MLC Music Live Chat yang bintang tamunya adalah The Overtones ya teman Pro 2, ditemenin juga sama KD Davi Prada. Nah teman Pro 2, di pukul 22 lebih 5 menit waktu Indonesia Timur, sekarang saatnya kita masuk di cerpen hari ini atau cerita penutup hari teman Pro 2, dimana kamu bisa kirim cerita-cerita unik kamu di hari ini melalui nomor WhatsApp Pro 2 di 0811482842. Nanti bakal Salsa bacain cerita-cerita kamu buat teman-teman Pro 2 yang mungkin lagi dengerin Pro 2 FM malam ini teman Pro 2. Atau mungkin ya buat kamu yang mau request lagu, titip-titip salam juga boleh teman Pro 2, langsung aja ya. Sama halnya dengan sharekan teman Pro 2, caranya kamu tinggal

BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Apakah di antara kamu ada yang saat ini sedang merasa sedih? Ya, sampai menangis. Wajar jika air mata muncul saat kita merasakan beberapa emosi, seperti sedih dan juga bahagia. Ada beberapa ahli yang menyebutkan bahwa dua jenis air mata ini tidak sama dan memiliki beberapa perbedaan. Hal yang menjadi pembeda antara air mata sedih dan bahagia adalah emosi yang dimunculkan. Dan ternyata, dua jenis air mata ini memiliki kandungan yang hampir mirip. Dalam sebuah penelitian, air mata memiliki struktur mikroskopis yang unik. Struktur ini tentu hanya bisa dilihat melalui mikroskop. Air mata sedih atau bahagia yang disebut dengan air mata emosi biasanya akan dipengaruhi oleh beberapa kandungan kimia. Pada air mata emosi, akan ada kandungan garam dan protein hormon, yaitu leucin dan kepalin. Hormon tersebut memiliki kemampuan untuk menghilangkan rasa sakit alami yang disebabkan stres. Bahkan, air mata juga disebut sebagai suatu kompleks dan penting pada manusia. Jangan

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Tahukah Anda, dari 29 mata uang di dunia, yang paling sering ditransaksikan ternyata uang kertas Rp50.000 tahun edaran 2022 dari Indonesia. Menduduki peringkat kedua, mata uang paling aman dan sulit dipalsukan. Berdasarkan riset dari Best Brokers, memiliki 17 fitur keamanan, diantaranya watermark, benang pengaman magnetik yang akan terlihat jika disinari cahaya, fitur taktil untuk membantu penyandang tunanetra dalam mengidentifikasi nilainya, hidden image, serta cetakan mikro yang hanya dapat dilihat menggunakan kaca pembesar. Hasil ini pun memposisikan uang rupiah Rp50.000 lebih aman dibandingkan pecahan dari euro dan juga pound sterling.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa, aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.

102 FM RRI Semua Mall 6,3 MHz, teman terbaik kamu, teman Pro 2, tepat pukul 23.57 menit waktu Indonesia Timur, dijaga malam, jangan galau malam-malam tentunya. Edisi hari ini teman Pro 2, Kamis 2 Juli 2026, dan teman Pro 2, sudah saatnya selalu pamit undur diri dari ruang dengar kamu untuk malam ini teman Pro 2 ya. Terima kasih banyak sudah selalu setia dengerin Pro 2 FM mulai dari pagi, siang, sore sampai malam ini teman Pro 2. Dan teman Pro 2, lagu dari PC Kota Bahagia Lagi menjadi lagu terakhir di perjumpaan kita malam ini. Selalu ucapkan selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa teman.

teman-teman Prodo di mana saja berada, teristimewa yang berdomisili di Kota Wamena, Kabupaten Jayawijaya. Terima salam dan terima kasih kami hadirkan atas kesetiaan teman Prodo. Telah mengikuti siaran kreatif dari Radio Republik Indonesia Program 2 Wamena hari ini, Kamis 2 Juli 2026. Kami berharap teman Prodo puas dan bangga telah bermitra bersama Prodo Wamena untuk mewujudkan hari esok yang lebih gemilang. Ya gataku buluk matak hanorogo. Akhirnya, mewakili seluruh kerabat kerja Prodo yang bertugas hari ini, dari kawasan Jalan Ahmad Yani nomor 64 Wamena, kami mohon pamit semari mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Sampai jumpa esok hari, sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia, program Doa Wamena, teman terbaik kamu, dipancarluaskan dari Jalan Ahmad Yani nomor 64 Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan dengan frekuensi 96,3 MHz dan dapat didengarkan melalui RRI Digital. Dari studio kami ucapkan selamat pagi, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Apaan sih nih orang?
1: Kamu lagi lihat apa sih sampai dahinya berkerut gitu?
0: Nih kak, lihat deh orang ini. Pede banget bikin konten tutorial makeup. Padahal orangnya hitam. Mana rambutnya keriting lagi. Ih.
1: Astaga sis, gak boleh gitu tahu. Hari gini kok masih lihat orang dari fisiknya aja? Itu namanya diskriminasi. Setiap orang punya hak untuk membuat karya, selagi itu positif. Ingat ya, Indonesia itu negara penuh keberagaman. So, perbedaan warna kulit, golongan, suku, dan agama harusnya bukan jadi alasan untuk merendahkan orang lain.
2: Perbedaan bukanlah alasan untuk saling meremehkan. Bukankah Pancasila mengajarkan kita untuk saling bertoleransi dan menjadikan keragaman sebagai kekayaan Indonesia?

Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: lain.
1: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Indonesia adalah negara yang memiliki beragam budaya dari daerahnya masing-masing. Negara yang kaya akan bahasa, tradisi, suku, ras, dan agama. Seperti semboyan negara ini, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Sebagai generasi muda, sudah seharusnya kita tetap melestarikan budaya daerah yang kita punyai. Melalui mengenal dan mempelajari budaya daerah, menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya daerah, tidak mudah terpengaruh oleh budaya asing, serta memanfaatkan teknologi yang ada untuk memperkenalkan budaya daerah ke ranah internasional.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

kasih kan bentuk perasaan yang kekalimat secara emosional. Bagiku itu salah satu privilege.

Piala Dunia adalah panggung terbesar sepak bola yang menyatukan dunia dan mengangkat nama-nama negara untuk dikenal. Perjalanan Piala Dunia sempat terhenti akibat Perang Dunia Kedua dan kembali digelar di Brasil pada tahun 1950. Sejak Piala Dunia kembali digelar, legenda-legenda besar sepak bola dilahirkan seperti Pele, Diego Maradona, hingga Messi, Neymar dan Ronaldo menghiasi aksi luar biasa mereka di lapangan hijau. So you and you and all of you. Seiring waktu, Piala Dunia selalu digelar setiap 4 tahun sekali untuk mempersiapkan tim terbaik mereka melalui proses seleksi dan kualifikasi yang ketat. 4 tahun juga membuat turnamen ini terasa sangat-sangat istimewa karena momen yang sangat dinantikan oleh masyarakat dari berbagai negara. Kini, Piala Dunia bukan hanya tentang sepak bola. Ini adalah simbol persatuan, budaya, dan persatuan.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Mas RVM 96,3 MHz teman terbaik. Kamu Tom Pro 2, selamat pagi. Semangat pagi. Tom Pro 2 di mana saja kalian berada. Pagi ini adalah kesempatan baru yang Tuhan berikan. Apapun yang terjadi kemarin biarlah menjadi pelajaran, bukan beban. Sambut hari ini dengan senyum, hati yang penuh syukur dan semangat untuk memberikan yang terbaik. Jangan takut menghadapi tantangan, karena setiap langkah kecil yang kita ambil hari ini akan membawa kita semakin dekat dengan impian. Tetap percaya, tetap berusaha, dan jangan pernah berhenti berdoa.

0: Kalau kata Insinyur Soekarno, bangsa yang tidak percaya kepada kekuatan dirinya sebagai suatu bangsa tidak dapat berdiri sebagai suatu bangsa yang merdeka. Sama aja, kalau kita gak percaya dan gak mau pakai produk buatan negara sendiri, gimana produk Indonesia bisa maju? Padahal, kita pasti bangga loh kalau ada berita tentang produk dalam negeri yang mendunia. Nah, agar produk kita bisa mendunia, pertama kita wajib mengenal dan memakai dulu dong. Setelah itu baru memperkenalkan. Jangan sampai kebalik. Yuk bersama-sama jadi pahlawan negeri dengan membeli dan memakai produk asli Indonesia.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.